0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengarkan terus Pro 2 FM Singaraja.

0: 105,4 Prodo RR, singkat aja Prodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin soal cerita ya, seperti tadi kita bakal ngomongin soal banyak cerita guys. Tapi apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita yang lagi in di media sosial, yaitu tentang korupsi, tentang dimana seseorang itu yang ternyata melakukan hal seenaknya dan melakukan hal yang merugikan, bahkan bukan hanya diri sendiri atau orang lain, tapi merugikan sampai ke negara juga. Tapi kita gak ngomongin sejauh itu tentang korupsi uang, tapi tentang gimana sih caranya anak muda itu agar terhindar dari korupsi gitu, tahun kedua. Karena sepenting itu kita bisa mempunyai apa ya, bisa dibilang akhlak, atau mungkin juga kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang korupsi agar tidak melakukan korupsi. Takutnya kamu gak tahu tentang korupsi tapi malah masuk ke ranah korupsi. Itu tujuan kita untuk ngobrol pagi ini. Dan sudah ada anak muda yang luar biasa banget, seorang mahasiswa yang luar biasa banget juga, yang kayaknya punya pengalaman dari sisi mungkin korupsi yang berbeda, bukan uang ya, tapi dari sisi korupsi yang berbeda. Dan mereka itu bisa mengajarkan kita dan berbagi ilmu buat kita semua tentang korupsi yang berbau tentang pendidikan guys. Ada Kakak Ibu Putu Christian Yatna Permana dan juga Niketut Ratna Ayu Ningtya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ini kita ngomonginnya sektor pendidikan, tapi ranahnya mahasiswa. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa dan pendidikan, ranah korupsinya ini bukan soal uang gitu ya.
2: Bener.
0: Karena tidak, pendidikan tidak ada kaitannya sama uang kecuali bayar UKT. Mas satu nih, ya istilahnya kurang lebih ada waktu. Kemudian istilahnya korupsi, kalian itu tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita itu susah gitu ya. Nah jadinya biarin aja yang lain yang kerja gitu ya. Ibaratnya kalau kelompok. Nah tapi masalahnya di sini adalah lebih banyak kita berkaitan dengan waktu ya. Nah kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi mahasiswa, masih banyak nggak sih yang ternyata mahasiswa itu masih korupsinya di ranah itu gitu loh. Ini jadi contoh yang gak baik sih ya sebenarnya gitu ya. Misalnya kalian itu terlambat mengerjakan tugas itu korupsi waktu. Kemudian mengambil waktu, istilahnya kalian itu tidak apa ya, tidak efektif juga ya, korupsi waktu juga. Kemudian ya banyak hal deh kalau ranahnya mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa aja sih kira-kira ranah korupsi di mahasiswa sekarang gitu. Jadi pengin tahu biar mungkin sama Brodo biar tahu juga, oh ternyata ini korupsi gitu loh.
2: Nah, jadi perlu diketahui bersama teman-teman kalau korupsi itu di mahasiswa tidak hanya tentang waktu saja, tapi ada korupsi akademis, korupsi wewenang, dan korupsi waktu. Nah, di sana kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti menyontek, melakukan plagiarisme, manipulasi nilai, itu termasuk korupsi dan masih banyak di sekitar kita sebagai mahasiswa. Nah, yang paling banyak lagi adalah manipulasi absensi biasanya. Itu
0: nah, korupsi ini nih juga. Ya, ini nih yang gini. Nitip akses ya, guys. Itu kata-kata di grup yang udah pasti kayaknya.
2: Benar banget.
0: Aduh. Ya, pengalaman juga sih ya. Tapi bukan di sini ranahnya, lebih ke apa ya? Kenapa masih mau gitu loh. Iya enggak sih?
2: Benar.
0: Temannya masih mau-mau aja ngabsenin. Itu kenapa? Iya enggak sih?
2: Bener.
0: Apa karena faktor pertemanan? Takut dimusuhin? Atau mungkin karena ya udahlah biar enggak ada masalah gitu kan?
3: Iya, bisa jadi itu salah satu faktornya.
0: Nah, itu kan apa ya? Ya bikin teman kita juga males jadinya gitu loh. Oh, berarti masih ada yang gitu-gitu sampai zaman sekarang ya?
2: Masih ada kebetulan.
0: Harusnya absennya dipercanggih gitu ya. Misalnya pakai QR barcode kayak apa kayak gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Terus apa lagi, Kak?
2: Sejauh ini mungkin yang ada di sekitar itu aja. Dari Kak Tukris mungkin.
3: Kalau aku sih sama. Jadi kalau di dunia perkuliahan itu, di mahasiswa khususnya, yang paling sering terjadi itu adalah korupsi nitip absensi itu sih, Kak. Jadi gimana pun itu merupakan, mungkin jadikan budaya ya, kebiasaan-kebiasaan gitu. Oh, itu teman saya gitu. Jadi itu merupakan salah satu terbukanya ruang untuk korupsi itu terjadi tapi tanpa disadari.
0: Benar. Nah, makanya kita kalau sebagai apa ya, mahasiswa itu sebenarnya kenapa sih sebedanya kalau kamu itu hadir dan itu kewajiban? Iya nggak sih?
3: Iya betul.
0: Nah, kalau misalnya kamu udah tahu kewajiban, ya kamu harus hadir. Kalau misalnya kamu malas, lebih baik diapain aja. Tapi kadang-kadang juga teman-teman kita itu ya kasihan, dia itu kan ini ada aja alasannya ya untuk bantu gitu ya. Apakah kita juga salah satu orang yang membantu si korupsi itu? Bisa jadi dong.
3: Iya.
0: Iya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari sisi absensi dulu deh, permasalahan mahasiswa yang kita tahu adalah absensi kan? Nah, absensi ini berarti menjadi ranah buat korupsi. Bagaimana caranya dia bisa tetap dapat nilai karena dia walaupun dia tidak hadir, itu kan? Nah, jadi pertanyaan sekarang, apa sih alasannya kok bisa dia itu nitip absen? Alasannya aja deh, apa aja biasanya?
2: Oke, mungkin pastinya ada banyak faktor nih dari mahasiswa tersebut. Biasanya yang sering terjadi itu telat bangun, kakak.
0: Nah, bangun, oke. Okay. Kedua.
2: Yang kedua, mungkin beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mengharuskan adanya titip absensi di kelas.
0: Padahal bisa izin ya?
2: Iya, harusnya.
0: Secara parah bisa izin ya?
3: Bisa izin.
0: Oke. Okay. Yang kedua, yang ketiga?
2: Yang ketiga, karena memang malas aja dia sekolah.
0: Tapi nitip absen gitu ya. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, yang jadi faktor utama kenapa teman-teman yang lain itu bantu apa?
2: Ya yang kakak bilang tadi, mungkin karena faktor pertemanan.
0: Sebenarnya ini ranahnya gimana sih sebenarnya? Kita bingung juga sebenarnya ya. Kita tahu dia salah, tapi posisinya dia apa namanya,
3: teman kita
0: gitu kan, bimbang jadinya. Bimbangnya di sini sebenarnya nggak perlu amat sih. Kenapa kalau misalnya kamu itu tegas, kalau kamu itu memperteguh istilahnya untuk menekan si korupsi ini, harusnya nggak ada yang nitip absen gitu loh ya. Istilahnya kamu hadir, kalau nggak hadir ya alfa udah gitu ya. Itu secara ranah yang sebenarnya gitu ya kan, kalau misalnya kita bisa dibilang ada korupsi. So teman berdua, ini permasalahan yang diungkapkan sama yang berkaitan langsung ya. Ini mahasiswa kebanyakan kayak begini ternyata guys, yaitu kebanyakan nitip absen, itu salah satu permasalahan. Nah sekarang kita bahas nyontek. Nah nyontek ini kan istilahnya tugasnya sama satu kelas gitu ya kan. Istilahnya kan kalau misalnya daripada nyontek, lebih baik bertanya toh.
2: Benar banget.
0: Bertanya kan. Kalau misalnya nggak merasa pinter gitu kan, ya udah kerjain aja. Tapi kalau misalnya nyontek, berarti kan dia nggak sepinter itu dalam tanda kutipnya. Alasannya kenapa nyontek? Selain itu, apakah karena malas juga? Apa karena istilahnya tidak pahamkah? Atau apa biasanya, Kak?
3: Kalau menyontek itu biasanya faktor, salah satu faktornya itu adalah kurangnya percaya diri dari mahasiswa itu.
0: Percaya diri?
3: Iya, jadinya dia tuh dalam sebuah mata perkuliahan misalnya. Jadi dia itu jarang atau nitip absen sering. Jadinya itu dia nggak jarang datang, tidak mengetahui materinya, mendapatkan tugas di sana. Nah itu merupakan salah satu cara dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menyontek tanpa dia menanyakan kepada temannya bagaimana tadi proses perkuliahannya, apa saja materinya. Itu salah satunya kurangnya percaya diri. Kedua, dari kebiasaan. Iya, mengikuti jalan teman.
0: Nah,
3: itu kalau teman saya ke sana, saya ikut ke sana. Itu salah satu jadi budaya kecil yang timbulnya menyontek gitu.
0: Oke. Yang ketiga, malas.
3: Malas pasti.
0: Aduh, malas.
3: Pasti.
0: Nah, jadi kalau misalnya si teman kamu ini enggak dapat hal yang dicontek, harusnya enggak kebuka dong jalan korupsi nyonteknya kan?
3: Iya.
0: Berarti kan si yang ngasih jawaban atau posisinya yang sudah mengerjakan ini kan membuka karena korupsi buat mereka toh?
2: Benar banget.
0: Iya kan?
2: Yeah. Tapi kadang-kadang temannya pasti enggak enak dong.
0: Nah, itu. Enggak enak dongnya ini jadi masalah gitu kan. Ini masih budaya, guys. Sampai sekarang ini masih budaya. Istilahnya aku kira di angkatan gue aja yang kayak gitu ya. Berasa tua banget ya. Tapi istilahnya aku kira di ranahku di zamanku aja yang masih kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada ranah yang seperti itu ya. Jadi gak enakannya ini yang bikin kalian itu membukakan jalan untuk korupsi.
3: Ya.
0: Secara nyonteknya ini. Tapi apa ya, secara gak sengaja juga itu membuat teman kamu itu bukannya berkembang dari sisi kuliahnya, justru malah rugi karena ya taunya nyontek karena tidak tahu proses cara mengerjakannya.
3: Iya,
0: ya, gak sih? Udah

0: pun gak mau tahu gitu loh. Dari Kak Ayu sama Kak Arna sama Kak Kris, ada yang pernah telat? Mungkin
1: pastinya pernah.
2: Pasti
1: nih, Kak.
2: Pernah kita.
0: Faktor utamanya apa sih bikin tahu gitu? Apa sih yang bikin kalian telat gitu?
2: Mungkin dari Ratna dulu.
0: Nah, aku nih jadinya. Buka kartu di sini jadinya.
1: Aduh, gimana nih? Pastinya dari kita sendiri kurang bisa untuk mengatur waktu. Entah itu kemarin karena begadang, jadi keesokan harinya tidak bisa maksimal ketepatan waktunya. Selain itu ya memang karena bisa jadi orangnya jam berapa harus datang, jam segitu baru OTW, itu bisa menjadi faktor keterlambatan.
0: Okay.
1: Jadi nggak mau dari jauh-jauh ini.
0: Iya. Ada juga di mana istilahnya misalnya janjian jam 8 baru berangkat jam 8.
1: Iya, benar banget. Atau baru mandi bahkan jam 8.
0: Nah, itu lebih parah lagi gitu. Istilahnya masih merasakan si korupsi waktu itu gitu ya. Istilahnya temannya kasihan yang nunggu gitu loh. Hal kecil sebenarnya nomor 2, tapi itu buat kalian itu merasa merugikan teman. Misalnya kejadian, kita kerjain kerja kelompok ya jam 11 misalnya kayak gitu, jam 11 baru mandi. Ya otomatis gak mungkin jam 11 datang dong.
2: Iya.
0: Ya itu hal-hal kecil di anak mahasiswa yang sampai sekarang masih ada sama periode. Lalu gimana sih caranya kita ngatasin itu? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi, buat kamu sama periode jangan kemana-mana.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Siapa kita di pilkada ini?
6: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dul?
5: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
6: Itu udah lumrah kali.
5: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
6: Ya deh. Betul-betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
5: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
6: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
5: Lah emang kenapa?
6: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
5: Gimana dong?
6: Ya bayar dong.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
0: Masih bersama Kak Kris dan juga Kak Ratna ya. Kita ngomongin korupsi di ranah mahasiswa yang ternyata masih membudaya sampai sekarang, guys ya. Tadi kita udah ngomongin soal yang ternyata absensi itu jadi ranah korupsi. Kemudian malas jadi ranah korupsi karena

0: telat dan juga yang pastinya sampai tidak datang kuliah dan yang ternyata tugas juga ya menjadi ranah korupsi juga gitu guys. Ya kita melihatnya dari sisi korupsi yang bukan hanya sekedar uang tapi bisa aja ranah itu bisa sampai ke ranah sana gitu ya karena keterbiasaan. Nah jadi menurut aku sih apa sih yang menjadi faktor-faktornya itu menjadi, kita bakal tanya dulu secara solusi gitu ya. Nah ini menurut Kak Radha dan juga Kak Chris, so bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu bisa mengecilkan si ranah korupsi ini gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang tadinya adalah dia adalah si penyebabnya korupsi ya tadi kalau nggak tepat waktu lah telat misalnya atau mungkin juga dia memberikan peluang juga seharusnya bagaimana sih secara tegasnya gitu agar jangan sampai kita juga dirugiin gara-gara itu gitu kan. Boleh nih dari Kak Chris atau Kak Rana dulu.
1: Oke, kalau dari saya untuk mencegah korupsi itu terjadi itu adalah integritas atau komitmen yang kita timbulkan dari diri kita. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui bahwa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari seperti rasa nggak enak membantu teman tadi dengan dia nitip absen seperti itu terus itu dengan memanipulasi tugas teman kita yang menjadi hak akuisisi diri kita sendiri tugasnya itu merupakan kita sudah sadar itu tuh merupakan hal yang akan menimbulkan ruang korupsi itu terbuka. Bagaimana komitmen kita dengan bersikap jujur kalau emang kita nggak tahu kita nanya bahwa kita mencari referensi dari teman kita tugasnya. Jadi teman kita itu sudah memberikan jarak atau space untuk sebagaimana sih tugasnya dia itu bisa menjadikan jadikan referensi untuk diri kita nanti untuk yang mencari atau melihat tugasnya itu. Yang kedua itu adalah peraturan-peraturan yang hal-hal kecil contohnya tanggung jawab terkait perkuliahan. Nah, jadi kebetulan di ranah mahasiswa itu setiap mata perkuliahan itu minimal hadir itu 75% per semester. Nah, itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu absensi kita itu. Mungkin kalau emang misalnya kita berhalangan banget hadirnya gitu. Kita bisa melaksanakan izin, memberikan izin. Jadi masih ada space untuk kita itu tidak melakukan korupsi waktu atau menitip absensi tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari Ratna?
2: Oke, kalau dari Ratna, cara pencegahan korupsi dari diri pribadinya Ratna dengan mengikuti badan eksekutif mahasiswa ini di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya dari sini Ratna bisa belajar untuk diri Ratna sendiri terlebih dahulu, yaitu belajar bertanggung jawab, belajar manajemen waktu, belajar bagaimana sih dikasih kepercayaan dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Nantinya jika Ratna sudah bisa, Ratna pastinya akan sharing ilmu ke teman-teman yang lain nih, bagaimana cara
0: ya. Oke. Bisa lewat situ ya.
2: Iya,
0: jadinya lewat BEM salah satunya
2: iya,
0: atau masuk organisasi untuk belajar untuk tidak korupsi gitu ya. Kan di sana banyak ilmunya juga gitu.
2: Bener
0: kan.
2: Banget.
0: Misalnya kalau buat ikut kegiatan ya. Oh ya udah pasti harus tepat waktu karena itu bersangkutan dengan banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan ya semua salah jadinya gitu kayak. Itu bisa menjadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab atas sebuah tugas gitu ya. Tidak boleh datang telat. Ya kalau udah kegiatan gimana mau datang telat gitu kan. Bener. Karena itu ranahnya di mana kamu bisa kasih tahu kalau kamu itu adalah orang anak-anak yang disiplin juga gitu. Nah itu bisa banget jadi salah satu cara buat kamu teman berdua yang masih muda dan juga masih kuliah atau sekolah untuk bisa mengurangi si ranah korupsi ini. Karena kalau misalnya kita membudayakan terus korupsi ya bakal sampai kapan bakal begitu, bakal jadi budaya terus gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi mahasiswa ya nggak mungkin, karena kita masih muda wajar aja sebenarnya untuk punya rasa malas. Tapi bagaimana untuk memperendah ya, merendahkan rasa itu atau mungkin juga memperkecil untuk ranah korupsi itu, itulah cara kita yang seharusnya kita cari gitu ya. Salah satunya kalau Kak Rana tadi ikut BEM ya. Sedangkan kalau Kak Kris itu lebih ke ranah bagaimana caranya untuk memanajemen itu ya, agar dari sisi waktu mungkin bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa kan variasi ya.
2: Benar banget.
0: Variatif banget di mahasiswa. Beda-beda, random lah bisa dibilang kayak gitu. Enggak semuanya kayak Kak Ratna mau ikut kegiatan, enggak selamanya juga punya komitmen kayak Kak Kris ya mau ikut seperti itu. Jadi ada enggak sih istilahnya dari kita sendiri, benar enggak kalau misalnya kita yang menutup celahnya itu? Contohnya, kalau misalnya dia udah titip absen ya udah jangan diabsen. Benar enggak yang kayak gitu?
1: Kalau
0: ini alasan di luar alasan pertemanan ya, yang seharusnya ya.
1: Kalau saya itu pernah, karena kebetulan dari SD itu udah jadi ketua kelas dan sampai di kuliah pun pernah jadi korti namanya kalau di kuliah.
0: Korban
1: jadi kita kalau di cowok itu kan mainnya fair ya, care gitu. Cowok pukul rata semuanya, tapi dalam artian tuh kalau emang misalnya itu merupakan walaupun itu pertemanan tapi itu merupakan hal yang merubah diri teman kita itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu.
0: So itu di absenin atau enggak?
1: Aku enggak absenin.
0: Serius.
1: Serius.
0: Okay.
1: Aku pernah kayak gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan salah satu peringatan untuk dia menjadi rajin kuliah. Karena kita jadi korti itu kan dia tidak kuliah, terus itu dia tiba-tiba absen, kita ditanyain sama dosennya, apa kita jawab? Lebih baik kita melakukan hal yang jujur namun memberikan dampak yang positif untuk dia ke depannya.
0: Oke, okay, itu good. Tanpa harus takut dimusuhin ya.
1: Iya, tapi kalau kalau di perkuliahan beda halnya, kalau di luar beda lagi halnya gitu.
0: Ya, semoga
1: harus bisa membedakan
0: itu.
1: Ya.
0: Ya, semoga bisa seprofesional itu dan teman kamu harusnya paham itu ya. Kalau misalnya aku enggak bisa ngabsenin ya udah jangan. Jangan menuntut untuk diabsenin gitu ya. Kalau di ranah organisasi misalnya, kalau karena ngelihat ada enggak sih istilahnya toleransi-toleransi misalnya, enggak aku enggak ngasih sertifikat nih ke kamu karena kamu tidak melakukan kegiatan apa-apa misalnya.
2: Oke, untuk di ranah organisasi itu tentunya pasti ada surat peringatan yang dikeluarkan jikalau kita melarang.
0: Ya,
2: kebetulan saya dari Biro Pengembangan Internal Organisasi. Di sana jikalau nanti ada SK-nya, kalau enggak datang segini enggak dapat dapat surat SP1 nih. Nanti pada saat suksesi dia tidak mendapatkan ABCD, ada SK-nya dia, Kak. Jadi pastinya sudah ada konsekuensi yang dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan.
0: Itu dari sisi aturan, aplikasinya gimana?
2: Aplikasi,
0: pernah terjadi enggak?
2: Untuk sejauh ini masih belum ada.
0: Ah, berarti tapi disiplin semua. Oke.
2: Okay. Kalau di kelas nih sempat ada pengalaman pribadi nih, Kak.
0: Nah, apa nih?
2: Kebetulan Ratna kan sekretaris. Ada teman yang memang ingin nitip absensi, tapi Ratna bilang ke dia, ayo datang, gak apa-apa telat. Karena alasannya nih, dia telat bangun, tak bilangin, gak apa-apa datang telat. Terus Ratna koordinasiin sama dosennya, ibu ini temannya ada kendala, apakah bisa menyusul? Dari dosennya bilang iya, lalu temannya juga datang, jadinya ya sama-sama jalan.
0: Membantu sebenarnya, tapi ranahnya belum sampai sana. Belum sampai untuk istilahnya memberikan alasan sedikit, tapi walaupun itu sebenarnya datang gitu ya. Ya masih ranah-ranah itu okay lah ya. Karena dia datang. Tapi kalau enggak datang, nah ini ya jadi masalah. Oke, okay, itu yang ada di dunia lingkup mahasiswa sebenarnya kecil ya permasalahannya,
1: kecil
0: ya. Tapi itu bisa membuat besar jika kamu itu makin dewasa nanti dan oh ternyata udah terbiasa akhirnya membuat kesalahan juga. Karena korupsi itu bukan ranahnya uang doang, guys, yang seperti viral di medsos, tapi juga ranah-ranah kecil itu termasuk juga ranah korupsi gitu ya. So, kesimpulannya the point, gimana sih caranya untuk mencegah korupsi sebagai seorang mahasiswa yang tetap ya menjalankan tugasnya tapi tetap menjunjung tinggi untuk mencegah korupsi dari sisi mahasiswa.
2: Boleh dari Kak Tukri.
1: Oke. Kalau jadi kesimpulannya, cara kita untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan itu tentu dengan bagaimana kita melaksanakan integritas itu atau komitmen kita dalam diri kita. Jadi mulai dari bagaimana kita pemahaman moral, tanggung jawab kita, disiplin. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu banyak jenisnya. Jadi kita memahami konsep. Yang kedua, lingkungan. Itu salah satunya. Artinya dengan menumbuhkan, kalau kita bisa memberikan dampak untuk menumbuhkan lingkungan positif tanpa dapatnya celah korupsi itu terjadi, itu merupakan salah satu budaya yang akan timbul untuk korupsi itu tidak terjadi. Yang ketiga itu adalah moral. Itu moral itu adalah salah satu bagaimana kita kedepannya untuk memberikan kepercayaan. Jadi kan moral itu bagaimana adab kita kepada orang. Jadi salah satu memberikan kepercayaan atau mengajak teman kita untuk tidak melaksanakan korupsi itu. Itu sih dari saya. Mungkin dari Ratna.
2: Kalau dari Ratna sendiri, karena sudah banyak disampaikan oleh Kak Tukris, jadi sebenarnya teman-teman Pro 2, korupsi itu tidak selalu hal yang besar. Bisa terjadi karena hal-hal yang kecil yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jika dari Ratna sendiri, kita bisa dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu. Dari sana kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya.
0: Oke, itu dia jadi kesimpulan yang ada teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, so please jangan ya. Kamu usahakan bagaimana caranya kamu gak males, gimana caranya kamu tidak nitip absen ya. Kalau misalnya kamu nitip absen, berarti kamu suatu saat harus nitipin absen juga buat teman kamu ya. Dan enak banget loh rasanya itu ya, karena kita berutang budi ya istilahnya. Yeah. Walaupun itu salah sebenarnya gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Dan juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan ya seperti organisasi dan juga kegiatan yang lebih positif untuk membangun karakter kamu agar mencegah korupsi. Thank you banget buat Karana, thank you banget Kak Kris ya, yang sudah mengingatkan kita sebagai anak muda untuk bisa mencegah yang namanya korupsi dari sisi hal yang kecil. Thank you banget buat kakak ya. Okay. Itu dia teman Bredos Badah, dan jangan kemana-mana, masih ada Gusani yang kamu yang pastinya nanti di jam 9 ada informasi teknologi. So stay tune terus di Pro 2 FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singan aja. Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Pro 2 FM. Hey, this-

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 ada langsung aja. Ini dia yang pertama dari Google yang ternyata lagi pamer Magic Pointer. Nah, kursornya si AI ini sekarang ada Magic Pointer yang ternyata bantu si Google untuk bisa mendapatkan informasi apa yang kita bakal klik, guys. Wow, keren banget. Aduh, sesuai namanya ya, jadi fitur ini dikenalin sama perangkat Google Book ya, dan kursor berbasis AI yang satu ini dirancang untuk pahamin konteks dan objek yang lagi ditunjuk kamu. Kamu nunjuk apa misalnya? Ya udah diinformasiin sama si kursornya itu langsung ada keterangannya gitu ya. Nah, Magic Pointer yang satu ini katanya bisa nangkep konteks visual yang semantik dan juga yang pastinya untuk versi kursor. Jadi kamu bisa ngeliat di bagian layar yang sedang lagi diperhatiin, dan kamu juga bakal tahu informasinya di sebelah layarnya, guys. Gila ya, keren banget. Jadi fitur ini dirancang untuk kamu mendukung kombinasi antara gerakan kursor sama perintah suara. Gila, gimana ya kerjanya? Jadi penasaran sebenarnya, Tama Bro 2. Ada aja inovasi yang pastinya dari Google yang bikin kita makin sering makainya ya.

0: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
1: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi, semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
0: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
1: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singan aja. Spada.

Ada lagi dari WhatsApp yang sekarang, katanya siapkan fitur sambutan grup, gak perlu lagi mohon bimbingannya katanya guys ya. Ya yang namanya mau mencanggung bingung karena ya tahu persis konteks obrolan tiap hari tak terhindarkan bagi anggota baru gitu guys. Jadi klik-klik aja gitu kalau misalnya ada anggota baru tiba-tiba ngomongin ya apa yang formal-formal banget gitulah ya. Nah sekarang katanya sih di update WhatsApp beta yang Android versi 2.2.19.2 ada platform pesan pesan instan milik Meta yang saat ini bisa untuk diuji coba untuk fitur pesan sambutan yaitu atau greeting message di awal. Nah itu secara otomatis khusus untuk grup WhatsApp aja gitu ya. Jadi buat kamu yang malu-malu kira-kira apa ya kata-katanya gitu ya, kata-kata awalnya apa gitu ya. Nah sekarang untuk fitur ada fitur terbarunya ini membantu kamu untuk buat kata-katanya gitu guys. Ya walaupun kamu itu baru tapi istilahnya nggak malu-maluin amat gitu ya, untuk masuk di grup gitu ya. Nah, fitur pesan sambutan otomatis ini dibuat teks pengantar singkat dan akan langsung muncul di layar secara otomatis saat kamu bergabung ya di grup WhatsApp yang baru. So buat teman-teman dua yang fitur sambutannya itu apa ya istilahnya biasanya mikir sendiri sekarang udah dibuatin sama metanya langsung gitu guys. Katanya bersifat opsional dan tidak akan aktif secara otomatis tapi kamu bisa setting sendiri guys. Tuh segitu-gitunya tuh di pikirin nama WhatsApp ya gara-gara ya itu dirasa perlu gitu.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Alkohol berdua dan less information dari Android 17 yang bikin upload foto dan video Instagram lebih jernih. Waduh. Sebenarnya kalau untuk di iOS ya udah jernih-jernih aja sih ya. Ada juga sih kalau di Android beberapa kemarin di flagship untuk handphonenya atau smartphone-nya flagship itu udah jernih banget juga, menyaingi iOS juga gitu ya. Tapi ada nih sekarang dari Android 17 yang punya fitur untuk bisa membuat kualitas video dan foto itu untuk masuk Instagram lebih jernih gitu guys ya. Dan peningkatan ini diumumin sama Google untuk di versi yang terbaru E-R-O gitu ya. Dan auto Google bilang pihaknya kerjasama sama Meta untuk ningkatin pengalaman jadi memakai Instagram di ponsel Android itu lebih flagship. Nah, kualitasnya ponselnya Android ke kelas atas ini biasanya kan dapat banget tuh kameranya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kelas yang mungkin menengah ke bawah bisa menikmati ini juga dengan fitur Ultra HDR atau stabilitas video bawaan, dan yang pastinya dibantu juga sama dari Google sendiri gitu guys di Android 17 ini. So, jadi kayaknya bakal setara semua nih ya. Jadi entah itu mau flagship atau HP kelas menengah ke bawah, itu semua bisa nikmatin fitur yang namanya lebih baik daripada yang kemarin yang istilahnya dulunya stories di Android itu pecah-pecah gitu atau buram gitu. Sekarang udah bisa menikmati yang jernih gitu guys. Waduh, apakah benar bakal begitu? Kamu, buat kamu aja sih yang ngerasain nanti ya, tapi harus versi Android yang terbaru dulu, yang 17. Oke, itu dia Tama Pro 2 untuk informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Spada. Next ada Kazaki nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. So, don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya, udah dengerin yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2 FM Singaraja.
7: Teman.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini Info Pro 2 bareng aku buat Cagi buat kamu. Info pertama, teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO, TPPM, dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan program Desa Binaan Imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yakni Desa Panji, Kelurahan Liligundi, Desa Sangsit, Desa Kalibukbuk, Desa Bungkulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyuasri, Desa Pergung, Desa Pengambengan, Desa Tianyar, dan Desa Kubu. Info berikutnya buat kamu teman Pro 2, Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jaringan transmisi utama atau JTU, sistem penyedia air minum SPAM Mumbul yang berdampak pada terganggunya distribusi air bersih di sejumlah wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan selama proses pengerjaan berlangsung, PDAM Buleleng menyiapkan layanan mobil tangki air gratis bagi masyarakat terdampak. Perbaikan dilakukan pada jalur transmisi utama dari Mumbul menuju reservoir Tegal Sari dan titik nol Kota Singaraja. Proses pengerjaan berlangsung selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap guna mempercepat normalisasi distribusi air.

0: FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman berdua, dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang teman berdua, tentunya masih di edisi hari ini ya, Kamis 14 Mei 2026. Gimana kabar kamu semuanya di hari ini teman berdua, di tanggal merah ini dari pagi sampai menit ke 18 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga selalu on fire, selalu baik-baik aja, selalu semangat, selalu happy teman berdua ya. Dan aku juga mau mengucapkan di hari ini ya, selamat hari kenaikan Yesus Kristus 2026. Kiranya damai sejahtera ini menyertai keluarga kita hari ini dan juga seterusnya gitu teman berdua ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu siang hari ini guys. Dan juga kali ini kita udah masuk nih di segmen Pro 2 Hit List Request.

Nyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Uriksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Yes, tunggu apalagi dari Nyoman Paul, teman Produa, udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah lama kenal sama doi dan merasa ada waktu yang pas, waktu yang cocok, ya udah teman Produa, kalau kata Nyoman Paul, tunggu apalagi, langsung gaskan aja teman Produa ya. Langsung dar aja guys. Oke, kali ini kita baca dulu request dari teman Produa. Nih udah lumayan ada yang request. Coba satu-satu guys ya, kita baca ya. Dari 9244 sekian. Siang kak, siang juga. Aku mau request lagunya Datang Tepat Waktu dari Meiska. Makasih banyak kak. Hashtag jangan di spill namaku. Waduh, emang kenapa namanya kalau di spill nih ya? Coba deh aku kepoin dikit. Nah, siapa dia guys? Kenapa ini tidak mau di spill ya? Oke deh, buat kamu teman Rodua 9244, ditunggu lagunya dari Meiska, Datang Tepat Waktu. Ada satu lagi di bawahnya yang jangan di spill tadi guys. Ada dari 6185 sekian. Halo Min Pro, halo juga Salken. Salken Bang dari DFI. DFI ini apa? Gede Evi ya? Gede Evi gitu kayaknya ya. Minta lagunya Sesi Potret. Suksme Bang. Suksme. Sama-sama teman Rodua, ditunggu untuk DFI ya. 6185 sekian. Oke deh. Buat kamu juga yang ingin request kayak teman Rodua tadi, langsung aja WA guys di 0811-399-1054 atau juga di manapun itu seluruh sosial media RRI Singarja, boleh kamu coba. Oke deh. Kalau gitu kali ini kita dengerin dulu bareng-bareng lagunya dari Meiska dengan Datang Tepat Waktu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

365 dari Tiara Andini, 82 udah aku mau terima buat kamu siang hari ini. Next, kita baca lagi dari 82 yang udah request di WA kita di 0811-399-1054. Mana tadi? Ini dia guys, 5002 sekian. Kak, puterin lagunya Delantis yang Lampu Merah. Makasih kak. Waduh, singkat banget nih, cepet banget nih. Buru-buru mau kemana sih 82? Mumpung libur ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Aduh, bakal kemana nih teman Rodua? Info-info kali, tempat-tempat yang asik buat teman Rodua juga, siapa tahu bisa rekomendasi buat akhir pekan nanti sama teman Rodua yang lainnya. Bisa banget teman Rodua ya. Ditunggu Delantis Lampu Merah bentar lagi. Terus ada satu lagi, 8300 sekian. Siang Kak Zaki, siang juga. Tebak aku siapa? Ya enggak tahu dong ya. WK. Minta lagunya dari Mahalini ya, Yang Mencintaimu. Ditunggu Kak. Hehehehe. Iya. Sama-sama teman Pro 2 ya, enggak tahu nih kalau aku disuruh tebak-tebak buah manggis nih ya. Karena nomor aja plus. Kamu juga enggak ngasih username nih di bio WA kamu teman Pro 2 ya. 8300. Oke deh, ditunggu buat kamu, Mencintaimu dari Mahalini. Oke, ditunggu bentar lagi guys ya. Dan juga buat kamu bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2. Selamat siang nih guys. Menit ke-45 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa aktivitas kamu di hari siang ini? Di hari Kamis siang maksudnya ya, 14 Mei 2026. Enjoy pokoknya dengan segala aktivitas kamu siang hari ini. Oh iya, cuaca coba aku lihat di luar sih, kalau jalan Gajah Mada dan sekitarnya lumayan cukup terik siang hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin beraktivitas di luar atau ingin OTW keluar, jangan lupa untuk bawa minum guys ya. Selalu cukupi asupan cairan kamu biar apa? Biar tidak kekurangan cairan alias dehidrasi teman Pro 2. Hampir ya, aku typo artikulasinya kurang jelas, nanti minus 5 guys.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

melihat ubin kuning bertekstur di trotoar. Itu disebut guiding block, jalur khusus yang jadi panduan bagi penyandang disabilitas dan tunanetra saat berjalan. Ada dua pola utama, garis sebagai petunjuk arah jalan, dan titik sebagai tanda peringatan atau berhenti. Fungsinya sederhana, tapi sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan mandiri. Sayangnya, jalur ini masih sering terhalang parkir, pedagang, atau barang. Padahal, bagi mereka, ini adalah petunjuk jalan. Yuk lebih peduli, jangan halangi guiding block, karena akses yang aman adalah hak semua orang.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, RRI jaya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: menyukai kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: You know, you got that.
1: Yes, teman Prodo masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang guys sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang teman Pro 2. Kali ini menit ke-14 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2, udah pada makan siang belum nih siang hari ini? Semoga udah ya. Jadi kalau belum pun disegerakan teman Pro 2, mumpung ada yang ngingetin gitu ya, aku bisa ngingetin kamu. Karena doi dari pagi kan gak bisa di chat tuh teman Pro 2 ya. Jadi untung ada aku bisa ngingetin kamu siang hari ini gitu ya. Baru deh kalau udah makan siang bisa dilanjut lagi aktivitasnya siang hari ini. Dan masih banyak single koleksi Pro 2, teman Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu. Nanti juga ada informasi-informasi yang asik untuk kita dengerin juga di siang hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Cinta itu kamu dari Geisha, teman Pro 2 udah kita dengerin bersama di siang hari ini. Cinta itu kamu, udah ada belum cintanya teman Pro 2? Semoga udah ya guys ya. Kali ini kita membahas tentang UMKM digital teman Pro 2. Jadi zaman sekarang kalau mau jualan nih nggak harus pusing-pusing ya, mikirin sewa ruko di pinggir jalan protokol yang harganya tinggi banget teman Pro 2. Setuju nggak kamu kalau harganya tinggi? Memang kayak gitu kenyataannya guys ya. Jadi sekarang cukup modal kuota dan juga kreativitas kamu, toko kamu udah bisa buka 24 jam kalau perlu 27 jam malah guys ya. Jadi digitalisasi itu bisa jadi penyelamat kamu buat UMKM kita teman Pro 2. Jadi sekarang dengan adanya marketplace dan juga medsos ya, produk asli kamu, asli Buleleng atau manapun itu bisa dibeli sama orang dimanapun itu, bahkan sampai keluar negeri juga teman Pro 2. Jadi UMKM digital emang bikin jarak bukan lagi jadi penghalang ya. Jadi buat kamu yang mungkin baru mau terjun, baru mau mulai, fokus dulu aja di satu platform teman Pro 2 yang paling kamu kuasain, yang paling sering kamu buka setiap hari ya, konsisten posting. Dan jangan lupa juga untuk pasang foto produk kamu semenarik, seestetik mungkin, biar orang juga langsung naksir di pandangan pertama.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

I Love You dari Samson Teman Rodua. Udah aku muterin buat kamu siang hari ini. Waduh, siang-siang lagunya cinta-cintaan terus ya Teman Rodua. Ya is okay Teman Rodua. Semoga lagunya juga bisa jadi salah satu playlist kamu di akhir-akhir ini gitu ya. Apalagi buat Teman Rodua yang lagi berbunga-bunga, falling in love lah istilahnya, kayak gitu kalau anak zaman sekarang mah ya Teman Rodua ya. Kali ini infonya tentang aturan e-commerce di Indonesia nih, kabarnya bakal direvisi Teman Rodua. Jadi lewat revisi Permendag nomor 31 tahun 2023 ya, platform belanja online ini nantinya wajib lebih transparan soal biaya-biaya yang dibebankan ke seller Teman Rodua, termasuk biaya admin sampai ongkir yang selama ini sempat rame ya dikeluhkan para penjual juga. Nah, terkait hal itu Menteri Perdagangan Budi Santoso ini bilang aturan ini guys dibuat supaya ekosistem belanja online ini jadi lebih adil gitu ya, buat seller, terus juga buat platform tersendiri, maupun juga buat kita-kita nih yang beli nih, konsumen nih ya. Jadi nantinya semua biaya harus jelas, terus harus terbuka, dan ada apa ya, mungkin istilahnya perjanjian yang bisa diakses atau diunduh langsung di platform itu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Frodo masih di Santai Siang Frodo 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Lagi apa nih jam segini teman Frodo 2? Menit ke-52 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagi santai? Atau ada yang lagi di perjalanan siang hari ini? Semoga yang lagi di jalan hati-hati teman Frodo ya. Selamat sampai tujuan, stay fokus nih buat kamu yang lagi nyetir. Kalau dirasa capek, better istirahat dulu teman Frodo 2. Karena waktu maksimal berkendara itu ya 2 jam. Jadi kalau dirasa udah lebih dari 2 jam, lipir dulu, istirahat dulu, makan dulu, ngopi dulu, minum dulu. Setelah ya barang lebih 15-20 menit lah istirahat. Kalau udah oke lagi, fit lagi, semangat lagi, ngantuknya hilang, lanjut perjalanan lagi. Iya gak sih teman Frodo 2? Gitu guys. Jadi aku masih punya satu informasi lagi terkait UMKM gitu teman Frodo 2 ya. Ada Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah ini lagi mendorong supaya sertifikat HKI alias hak kekayaan intelektual ini bisa dipakai jadi jaminan pendukung untuk pengajuan KUR teman Frodo 2, kredit usaha rakyat gitu teman Frodo 2. Jadi kedepannya karya kreatif kayak brand, terus juga lagu, kalau kamu punya lagu nih guys, terus juga desain yang otentik kamu buat sendiri, atau karya-karya intelektual lainnya, ini gak cuma punya nilai kreativitas aja, tapi juga bisa bantu pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan dari bank juga gitu. Terkait hal itu juga nih, sesuai informasi yang aku kutip kali dibuat kamu guys, menurut Menteri Rifki, tantangan terbesar di pelaku ekonomi kreatif ini sekarang bukan cuma soal ide kreatif aja, tapi juga perlindungan karya dan juga akses modal usaha teman Frodo 2. Nah makanya gitu ya, pemerintah juga udah melantik ada 64 penilai HKI atau IP Valuator pertama di Indonesia. Yang tugasnya apa? Tugasnya ini menilai nilai ekonomi dari sebuah karya intelektual gitu teman Frodo. Jadi pemerintah ini optimis guys, bisnis berbasis HKI bisa terus berkembang dan layak digerakkan oleh kita-kita nih guys, generasi muda khususnya Gen Z di era zaman sekarang.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan 3 maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Untuk pertama kalinya, FIFA ngenalin 3 maskot sekaligus yang masing-masing mewakili tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadi bukan cuman lucu-lucuan, tapi juga penuh makna budaya ya. Yang pertama ada Clutch, maskot dari Amerika Serikat yang berbentuk elang botak. Karakter ini menggambarkan semangat juang, percaya diri, dan kemampuan tampil maksimal di momen penting, istilahnya Clutch Moment di olahraga. Lanjut ke Zeyu dari Meksiko yang terinspirasi dari Jaguar. Hewan ini punya nilai sejarah kuat di budaya Maya dan Aztec ya, melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Ada sentuhan tradisi yang dibawa ke panggung modern. Dan terakhir ada Maple dari Kanada berupa rusa moose yang identik dengan alam liar di sana. Nama Maple sendiri diambil dari daun maple yang jadi simbol negara. Karakternya menggambarkan ketangguhan tapi juga ramah. Jadi bisa dibilang maskot ini bukan sekedar pelengkap tapi jadi cara tiap negara nunjukin identitasnya ke dunia lewat cara yang fun tapi tetap bermakna.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI, semoga RRI sekali di udara

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI. Singkat aja teman terbaik kamu, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya nih guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang ya. Oh iya, siaran ini teman Pro 2 bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 tersedia tuh di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI ya seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, khususnya Pro 2 RRI Singkat aja ya pastinya teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa juga nih nikmatin fitur-fitur yang tersedia guys, kayak informasi kebencanaan dari BMKG ada juga. Terus kamu bisa apa lagi ya, nyusun playlist kamu sendiri. Mungkin kamu sering akhir-akhir ini sering dan juga seneng dengerin lagunya siapa atau penyanyi siapa, bisa tuh kamu susun playlistnya. Juga kamu bisa saling follow, saling mengikuti antar pengguna teman Pro 2. Terus bisa manfaatin fitur-fitur live chat. Aduh banyak deh pokoknya teman Pro 2 ya, kalau aku sebutin bisa sampai jam 7 nanti, lama soalnya ya. Banyak, jadi silahkan di explore sendiri aja fitur-fiturnya apa aja. Thank you banget buat kamu yang udah install, download aplikasi RRI Digital guys ya. Dan untuk nemenin kamu, bentar lagi aku punya informasi seputar dunia olahraga. Kira-kira ada informasi terbaru apa, terupdate apa dari dunia sport olahraga teman Pro 2. Jadi stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Kau masih dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin atau nonton bola ini emang seru ya. Tapi kalau komentarnya pakai bahasa asing, kadang suka kurang dapat kreditnya buat beberapa orang karena emang gak ngerti artinya, teman Pro 2. Nah, ada kabar gembira nih buat kamu semuanya. Lewat DPR RI, anggota Komisi 7 Putra Nababan baru aja minta LPPR RI ini buat nyiapin komentator bahasa Indonesia yang handal buat Piala Dunia 2026 nanti, guys. Jadi tujuannya biar semua lapisan masyarakat, ini mulai dari petani, terus juga buruh pabrik, ini bisa nikmatin pertandingan dengan jelas lewat radio, teman Pro 2. Jadi ya, meskipun kamu lagi sibuk kerja dan gak bisa mantengin layar TV atau layar handphone kamu, kamu tetap bisa ngerasain ini euforia gol demi gol lewat suara komentator lokal yang pastinya lebih hidup dan juga mudah dia mengerti. Jadi gimana? Kita tunggu aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Ini ngomongin soal akses, guys. Jangan khawatir buat teman Pro 2 yang mungkin ya lagi ada di wilayah pelosok atau jauh dari pusat kota. RRI lagi berbenah nih, teman Pro 2. Komisi 7 DPR ini juga lagi mendorong RRI buat memperluas jangkauan siaran Piala Dunia sampai ke wilayah 3T, teman Pro 2, alias terdepan, terluar, tertinggal ya. Direktur utama RRI, Bapak I. Hendrasmo, ini mastiin kalau saat ini cakupan RRI udah mencapai 75% dan terus dioptimalin, teman Pro 2 ya, terutama lewat perbaikan pemancar gelombang menengah AM sama WMW, teman Pro 2 gitu. Jadi mau lagi di pesisir pantai atau di kaki gunung gitu ya istilahnya ya, akses buat dengerin pertandingan dunia dijamin bakal makin lancar. Keren banget, teman berdua. Jadi semua warga Indonesia bisa ngerasain hiburan yang sama. Kita tunggu aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Produa masih di Santai Siang Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang Piala Dunia, teman Produa ya. Bukan cuma soal siaran, guys. Aktor utama di lapangan hijau juga baru aja diperkenalkan. Namanya unik dan punya teknologi yang gak main-main, teman Produa. Please welcome, waduh please welcome ya. Kenalin, namanya Trionda, teman Produa. Bola resmi Piala Dunia 2026, produksi Adidas ya. Nama ini diambil dari bahasa Spanyol yang artinya tiga gelombang, Trionda, tiga gelombang, teman Produa. Ini melambangkan persatuan tiga tuan rumah, ada Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat, guys. Dan yang bikin canggih ya, di dalam bola ini ada chip sensor, sensor gerak yang bakal ngirim data real time ke sistem VAR ya. Jadi keputusan wasit soal offside ataupun gol ini bakal makin akurat, teman Produa. Plus desainnya juga punya tekstur khusus biar pemain juga gampang kontrol bola meskipun cuaca lagi basah hujan gitu ya. Jadi makin gak sabar ini kita nunggu kick off di bulan Juni nanti. Ngomong-ngomong kick off, teman Produa, Piala Dunia pasti ada jagoan tersendiri buat kamu. Kira-kira siapa jagoan kamu? Spill di WA.

Flow right here. Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yo, kamu masih dengerin Santai Siang di Pro 2 RRI Singkar aja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bahas tentang perfilman kali ini ya. Siapa bilang film horor cuma soal hantu dan juga teriak-teriak doang, teman Pro 2 ya nih. Film terbaru garapan Joko Anwar. Ini bukti kalau isu serius pun bisa laku keras, teman Pro 2 ya. Sutradara Joko Anwar ini lagi enggak nyangka, teman Pro 2, film terbarunya Ghost in the Cell ini sukses tembus 3 juta penonton, teman Pro 2. Padahal awalnya si Bang Joko Anwar ini cuma niat balik modal aja, karena film ini bawa isu yang cukup berat gitu ya, tanda kutip, soal ketimpangan hukum, teman Pro 2. Jadi masyarakat ngerasa relate banget sama ceritanya. Kerennya lagi guys, film yang dibintangi sama Abimana Arsyanta dan juga Rio Dewanto ini sukses dijadiin bahan diskusi anti korupsi sama KPK, teman Pro 2. Jadi bukti ya kalau film bukan cuma sekadar hiburan aja, tapi juga ya bisa jadi pemantik perubahan.

Menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara

setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang Prodo 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu para Afganisme nih. Siap-siap buat baper masal sang idola gitu ya. Penyanyi Afgan Syahreza guys, ini lagi sibuk-sibuknya nyiapin konser tunggal bertajuk Retrospeksi ya, Retrospektif guys, sorry, di Jakarta International Convention Center. Bersama musikus Erwin Gutawa, Afgan harus muter otak nih milih 30 lagu terbaik dari 50 daftar lagu yang dia punya, teman Prodo, selama 18 tahun berkarir di Belantika Musik Indonesia ya. Lagu wajib kayak Terima Kasih Cinta, pasti kamu apal sih semuanya teman berdua ya. Dan Sadis, ini pasti bakal dibawain. Plus ada lagu baru judulnya Kacamata gitu ya. Serunya lagi, tiket kategori VVIP ini yang harganya jutaan rupiah aja udah langsung ludes dalam 10 menit pas early bird teman berdua ya. Dan kapan konsernya buat kamu yang nanya? Konser ini dijadwalkan bakal pecah di tanggal 18 Juli nanti. Gimana, kamu udah beli tiketnya apa enggak kebagian nih?

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

Yos, Tuan Prodo masih di Santai Siang Prodo 2 RRD Singkatnya teman terbaik kamu. Sekarang udah menit ke 42 nih Tuan Prodo 2, lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang edisi hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini guys. Tapi jangan kemana-mana dulu, bentar lagi di Sore Ceria ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Kamis 14 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar, Kabupaten Buleleng, Selasa 12 Mei 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program 1000 sepatu gratis untuk siswa kurang mampu di Bali. SD Negeri 7 Banjar menjadi lokasi perdana penyaluran program tersebut. Bantuan diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menunjang kenyamanan dan semangat belajar mereka di sekolah. Info selanjutnya teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng Jembrane dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO, TPPM, dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Info terakhir teman Pro 2, pelaksanaan bimbingan teknis gangguan portal Perlinsos bagi agen Perlinsos se-Buleleng digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran inovasi layanan sosial Besti Buleleng untuk mendukung akurasi data penerimaan bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Bro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat sore teman Bro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria. Ya, aku bakal nemenin kamu dari detik ini, wis. Dari sekarang sampai nanti jam 7 malam. Tentunya dengan informasi-informasi update kekinian dan lagu-lagu hits yang lagi viral diputar di mana-mana nih teman Bro 2. Gimana sore harinya nih teman Bro 2? Hari ini hari libur, gimana? Hari libur apa ya hari ini? Ya pokoknya buat kamu yang lagi santai-santai atau lagi jalan-jalan long weekend ya, buat kamu nih teman berdua ya, ya selamat liburan. Pokoknya hati-hati di jalan, dan buat kamu yang lagi santai-santai aja, tidak ada kegiatan, ya ikutin aku aja. Semoga nanti kamu bisa terhibur, tentunya bisa bikin mood kamu baik, balik lagi good mood lagi. Gitu teman Bro 2. Seperti biasa di awal pertemuan sore ceria nih teman Bro 2, akan aku awali dari info lokal Bali dan Buleleng nih. Tapi infonya apa? Sesaat lagi ya. Tetap stay tune di Bro 2 Rari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

92. Seperti yang udah aku bilang tadi di segmen pertama pertemuan kita di sore ceria ini adalah Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Ya teman 92, aku mau ngasih info dulu nih buat kamu dari Buleleng nih teman 92. Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat kolaborasi untuk membangun generasi muda yang peduli lingkungan dan cerdas bermedia digital nih. Upaya itu dilakukan lewat sosialisasi program pengelolaan sampah yang digelar di SMP Negeri 2 Singaraja pada Rabu 13 Mei 2026 teman 92. Kegiatan yang digagas Dinas Kominfo Bali bersama Kominfo Santi Buleleng dan didukung DKLH Bali ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang pengelolaan sampah serta literasi digital. Ratusan siswa tampak antusias mengikuti materi mulai dari pemilahan sampah organik, anorganik hingga residu teman 92. Selain itu, siswa juga diajak menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti membawa tumbler dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng Made Suharte mengatakan generasi muda diharapkan tidak hanya peduli lingkungan tetapi juga bijak menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif tentang pelestarian lingkungan. Tuh teman 92, keren kan program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng dan didukung juga oleh DKLH Bali ini nih tentang pengelolaan sampah serta literasi digital. Kalau kamu gimana nih teman 92? Kamu kira-kira sudah menerapkan ini belum, pemilihan-pemilihan sampah gitu belum di rumah, memisahkan yang organik, yang anorganik, hingga yang residu? Apa kamu nggak tahu jangan-jangan? Ya mungkin kamu bisa belajar dulu, dipelajari apa itu sampah organik, apa aja sih anorganik lah. Lalu di rumah bisa bikin tuh sampahnya ini gitu. Dan jangan lupa juga untuk literasi digital ya, selalu menyebarkan konten-konten yang positif terutama untuk pelestarian lingkungan ya, karena kita tahu sendiri ya teman berdua ya, Bali masih mengalami krisis sampah nih. Jadi kalau bukan dari diri sendiri, kita harus menunggu pemerintah dulu ya. Jangan dulu dah, pokoknya kita sadar dari diri sendiri dulu aja gitu ya teman berdua ya. Jangan lupa kita tetap harus menggunakan juga tumbler, jangan menggunakan plastik yang sekali pakai gitu. Tentunya untuk menjaga Bali kita agar tetap lestari teman berdua.

0: Bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku Wiradi 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia ya, masih informasi seputar Bali dan Buleleng ya teman Pro 2 ya. Ini kali ini ada info nih buat kamu yang mungkin mau long weekendan nih. Jelang libur panjang akhir pekan nih yang bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Tabanan masih terpantau normal nih teman berdua. Salah satunya di kawasan wisata Tanah Lot. Pihak pengelola menyebut jumlah wisatawan yang datang sejauh ini masih stabil seperti hari biasa, dengan rata-rata kunjungan sekitar 3.400 orang per hari. Belum terlihat adanya lonjakan signifikan menjelang long weekend kali ini. Meski begitu, lonjakan wisatawan diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Juni saat memasuki musim liburan atau high season domestik teman berdua. Biasanya wisatawan didominasi pelajar setelah ujian sekolah. Sementara untuk wisatawan mancanegara, peningkatan kunjungan diprediksi mulai terjadi pada Agustus mendatang. Pengelola juga memastikan isu hantavirus yang sempat ramai dibahas belum berdampak terhadap kunjungan wisata di Tanah Lot. Namun, situasi tetap dipantau untuk mengantisipasi perkembangan ke depannya teman Pro 2. Ya, kita doakan saja semoga hantavirus itu tidak menyebar gitu, enggak usah menyebar, enggak usah ada pandemi-pandemi lagi ya. Semoga teman Pro 2 jadi bumi kita tetap aman, jadi masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tentunya tidak mempengaruhi pariwisata di Bali. Kita doakan pokoknya yang terbaik buat Bali biar pariwisatanya bisa maju lagi, jangan ada pandemi-pandemi lagi ya teman Pro 2. Amin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Teman berdua, Bupati Klungkung Imade Satria akan segera menertibkan usaha travel di kawasan wisata Nusa Penida nih yang belum mengantungi izin trayek resmi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi saat lonjakan kunjungan wisatawan, teman berdua. Pemerintah Kabupaten Klungkung mengaku sudah melakukan sejumlah kajian terkait penanganan kemacetan di Nusa Penida. Dari hasil kajian tersebut ditemukan masih banyak kendaraan pariwisata yang beroperasi tanpa izin resmi. Karena itu penertiban akan dilakukan bersama pihak kepolisian. Imade Satria mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Klungkung dan berencana turun langsung ke Nusa Penida pada bulan Mei ini untuk melihat kondisi di lapangan. Sebelum penertiban dilakukan, para driver dan pelaku usaha travel juga akan diberikan sosialisasi agar dapat mempersiapkan diri nih. Sebelumnya lonjakan wisatawan di Nusa Penida sempat memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM. Kemacetan terparah terjadi di wilayah Batu Mulapan, Sental hingga Banjarnyuh dengan antrean kendaraan didominasi mobil angkutan wisata. Waduh, ternyata masih banyak angkutan-angkutan wisata yang nggak resmi ya yang beroperasi di sana. Jadi, wah, terima kasih sekali untuk Bupati yang menertibkan angkutan-angkutan yang tidak resmi ini sehingga bisa lebih tertib lagi dan tentunya Nusa Penida jadi tempat wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi tanpa adanya macet-macet lagi. Enak dong.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Saya Ikomang Sukarata Adjana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Temu

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Wira ya. Kali ini seperti biasa nih teman Pro 2, sore ceria itu kalau jam 4 ya kita akan berdialog dengan seorang apa namanya ya? Seorang pelajar berprestasi nih teman Pro 2. Iya, tentunya yang menjadi juara 1 LCC RCA tingkat SMA atau SMK Sebuleleng nih teman Pro 2. Kali ini aku udah terhubung nih lewat via WA nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan Sinta bener?
1: Yap, benar.
0: Iya, oke. Sinta, ini Sinta sendirian apa ada temennya juga nih?
1: Ada temennya, Kak.
0: Oke, mungkin awal ini bisa diperkenalkan dulu, itu Sinta itu siapa sih? Biar teman Pro 2 di luar sana tuh bisa tahu gitu. Boleh deh Sinta, silakan perkenalkan diri dulu.
1: Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Sinta Dewi, biasa dipanggil Sinta, dari SMA Negeri Bali Mandara. Di sini juga saya bersama dua teman saya, yaitu
0: Halo.
2: Perkenalkan Kak, nama saya Putu Budasuti, biasa dipanggil Tuti. Saya juga dari SMA Negeri Bali Mandara, dan saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 11.
0: Oke.
3: Dan saya Dewa Ayu Maderia Dwi Payanti, biasa dipanggil Dewa Yuria. Saya juga dari SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, ada 3 orang berarti ya, Sinta, Tuti, sama Ria.
3: Iya, benar Kak.
0: Oke. Aku mau tanya nih, kalian itu kan juara 1 LCC RCA tingkat SMA SMK Sebuleleng, benar?
3: Ya, benar Kak.
0: Itu kalian tim apa sendiri-sendiri itu?
3: Bertim Kak.
0: Oh, bertim ya. Terus ya. Gimana tuh awalnya kalian bisa ikut lomba ini nih, LCC RCA tingkat SMA SMK Sebuleleng ini, gimana sih awalnya, boleh diceritain nggak?
3: Nah, pertamanya tuh kami kan ikut Krida di SMA Negeri Bali Mandara tuh, ada Krida kan Kak ya. Di Krida itu ketua PMR Desi kebetulan ngirim info lomba bahwa ada lomba LCC di Universitas Panji Sakti. Nah, lalu kami mengikuti seleksi yang dimana ada 3 tim yang pertamanya ingin mengikuti lomba. Diseleksi menjadi 2 tim agar 2 tim tersebut yang dilombakan ke universitas tersebut. Dan kami kebetulan lolos. Seperti itu Kak.
0: Oh, berarti itu seleksi internal dulu di sekolah kalian gitu?
3: Iya, benar Kak.
0: Itu dari kelas berapa aja?
3: Kelas 10 dan kelas 11 Kak.
0: Oh, tapi kalian ini bertiga kelas 11 semua?
3: Ya.
0: Oh gitu, dari di sekolahan dari 3 kelompok. Terus akhirnya kelompok kalian yang berhasil mewakili, atau ada kelompok lain lagi?
3: Dua kelompok Kak.
0: Oh, dua kelompok dari SMA Bali Mandara yang mewakili ya?
3: Iya benar.
0: Oke, segitu dulu ya Sinta dan kawan-kawan, sabar dulu ya, karena kita mau break dulu sebentar. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sehabis ini aku bahas lebih mendalam lagi bareng Sinta dan kawan-kawan. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: bareng aku Wira dan Ria, Sinta dan Tuti masing ngobrolin juara 1 LCCRCA tingkat SMA SMK Sebuleleng nih. Halo Ria, Sinta dan Tuti. Halo? Halo? Masih di mute kelihatannya deh. Halo? Halo? Aduh. Halo?
1: Halo kak.
0: Iya. Sinta, Ria sama Tuti, aku penasaran nih reaksi kalian gimana waktu tahu kalian jadi juara satu.
1: Tentunya yang pertama nggak expect banget sih kak, apalagi kita lawannya kan Semantiara.

0: Kami itu ngambil distance selama satu minggu di sekolah sebelum lomba. Jadi kita itu kami itu belajar dan juga kami mengorbankan.
1: Kenapa tuh?
0: Kami mengorbankan beberapa hal. Contohnya ketika teman-teman kami di malam minggu itu melakukan movie night atau nonton film gitu, kami lebih memilih untuk belajar gitu loh Kak. Jadi kayak kami mengorbankan beberapa hal untuk belajar. Jadi kayak kami dapat juara satu ini, jadi kayak kami merasa semua pengorbanan kami itu terbayarkan gitu loh Kak.
1: Oke, berarti selama seminggu itu katanya di spend itu benar-benar fokus untuk belajar ini.
0: Iya Kak.
1: Kalian bertiga itu?
0: Iya.
1: Oh, kalian bertiga kan masih di asrama ya?
0: Iya.
1: Oh, jadi di saat teman-teman lain pergi pada movie time, kalian nggak fokus belajar begitu?
0: Ya Kak, jadi kayak teman-teman misalnya pada saat kita dapat HP di asrama gitu, teman-teman pada main HP kayak gitu, kita memilih untuk belajar gitu Kak.
1: Oh, gitu. Berarti kalian latihannya atau fokus belajarnya itu selama berapa hari? Seminggu itu apa lebih?
0: Seminggu itu aja Kak.
1: Oh, fokus untuk lomba ini seminggu itu.
0: Iya Kak.
1: Kalian pernah nggak misalnya lagi ngeliat teman-teman yang pada akhirnya kalau weekend kan boleh pada main handphone gitu, iri gitu, ah pengen lah, nggak mau belajar aja, mau ikutan main gitu, pernah nggak ada pikiran gitu?
2: Kalau dari kami sih waktu ini kan dapet lah lihat teman-temannya gitu Kak. Kadang kami juga maunya kayak, ih kok kita belajar aja gitu, terus teman-temannya pada nonton hiburan. Tapi kami balik lagi Kak, karena tujuan kami tuh pokoknya gimana caranya kita harus dapet nih juaranya gitu. Jadinya kami ya udah kita kesampingin dulu egonya buat main-main HP gitu, kita fokus belajar dulu gitu Kak.
1: Oh keren, kalian bertiga akhirnya bisa kompak ya gitu ya. Ya udah deh, kita fokus belajar bertiga gitu.
0: Ya benar banget Kak.
1: Oh, terus cara kalian untuk menjaga kekompakan dalam lomba ini gimana? Ada latihannya juga nggak? Apa emang fokus cuman di pelajarannya aja?
2: Kalau dari kami sih, kalau sehabis belajar, yang pastinya kita fokus belajar Kak. Terus kita tuh fokus ke materi. Selain itu kami juga biasanya sering kayak nyoba-nyoba kuis gitu. Dan juga kami sering ngobrolin materinya itu. Kayak misalnya saya ngebahas materi tentang kepalang merahan gitu. Nanti teman-teman saya tuh dia tinggal ngejawab-ngejawab gitu. Jadinya kita tetap ingat materinya meskipun nanti kayak beda-beda gitu bakal soalnya yang keluar gitu Kak.
1: Oh gitu. Nah ngomongin soal materi, materi lombanya apa aja itu? Mungkin teman-teman Pro 2 pengen tahu apa sih LCCRCA itu, lombanya apa aja sih, tentang apa aja gitu.
2: Jadi kalau materi lombanya itu yaitu 7 prinsip dasar PMR itu, terdiri dari kepala merahan, donor darah, pertolongan pertama, hidup bersih dan sehat, kepemimpinan, siaga bencana, seperti itu Kak. Jadi nanti materinya itu meliputi 7 prinsipnya itu, nanti bakal dibelah-belah lagi menjadi beberapa materi kecil. Jadi itu yang bakal dikeluarin untuk LCC di PMR gitu Kak.
1: Oh, oke, dan itu kalian bertiga menguasai ya?
0: Ya Kak.
1: Wih keren, berhasil mengalahkan sekolah-sekolah lain. Ngomong-ngomong ada berapa sekolah yang ikut itu berpartisipasi di lomba LCC itu?
0: Ada 32 tim Kak.
1: Wih, 32 tim, termasuk dari kalian itu ada 2 tim ya?
0: Iya Kak.
1: Wih, keren nih teman Pro 2. Ini mereka bertiga nih juga salah satu contoh ya, kalau perjuangan tuh mereka rela mengorbankan waktu mereka untuk main handphone, untuk hiburan, mencari hiburan, untuk belajar gitu. Teman Pro 2, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Ria, Sinta, dan Tuti. Tentunya tetap di Pro 2 Radio, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Masih di Pro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng Sinta, Ria, dan Tuti ini. Masih ngobrolin juara 1 LCC RCA tingkat SMA SMK Sebuleleng. Halo, siapa nih yang ngomong? Ria, Sinta, atau Tuti nih? Aku mau tanya ini dong, RCA sebenarnya itu apa sih? Mungkin kamu bisa jelaskan gak biar teman-teman juga tahu gitu, apa sih RCA itu? Halo? Halo. Waduh.
1: Oh?
0: Ya, halo. Ini siapa? Ria, Sinta, atau Tuti ini?
1: Sinta, Kak.
0: Oh iya. Apa sih RCA itu sebenarnya sih, Sinta? Bisa jelasin enggak?
1: Oh iya, Kak. RCA itu singkatan dari Red Cross in Action. Jadi kayak PMR Palang Merah gitu. Jadi lomba ini tuh diselenggarakan untuk memperingati Hari Palang Merah sedunia gitu, Kak.
0: Oh gitu, ya ya. Dan kalian di sekolah juga ikut gitu ya, Palang Merah gitu?
1: Ya, kami di sekolah itu ikut organisasi PMR.
0: Oke. Menurut kalian anak muda sekarang itu kayak gimana nih? Cukup peduli nggak dengan RCA atau apa banyak yang bodo amat lah, terserah lah, apaan sih itu gitu? Menurut kalian, pandangan kalian bertiga nih, boleh deh, siapa deh yang mau menyampaikan pendapatnya, gimana pandangan anak muda sekarang menurut kalian dengan RCA ini?
2: Oke, baik, Kak. Jadi ini saya Tuti. Jadi menurut pandangan saya, untuk anak muda itu masih lumayan banyak yang peduli sih, Kak. Karena melihat dari banyaknya di sekolah-sekolah itu kan ada organisasi PMR tuh, Kak.
0: Betul.
2: Jadi anak-anak seusia kami tuh, remaja-remaja tuh, masih banyak gitu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PMR, seperti menyelenggarakan bantuan-bantuan seperti itu, Kak. Jadinya kegiatan ini tuh masih rutin dilaksanakan, sehingga peran anak bunda tuh masih aktif gitu, Kak.
0: Oke, ya. Menurut kalian berarti masih banyak anak muda yang aktif dan peduli tentunya ya.
2: Iya, Kak.
0: Dan untuk kalian nih, setelah mengikuti lomba LCC RCA ini, apa kira-kira yang mengubah cara pandang kalian gitu terhadap RCA mungkin, atau dalam kehidupan kalian di RCA gitu, ada nggak yang berubah setelah ikut lomba ini nih gitu?
2: Jadi mungkin setelah ikut lomba ini, jadi kami tuh lebih menambah wawasan sih, Kak, karena yang dulunya kalau di PMR itu kan cuman kayak dapat besi-besi aja pertolongan pertama gitu, Kak. Terus setelah mengikuti lomba cerdas cermat ini, kami lebih belajar tentang persendian seperti itu, Kak. Setelah itu kami juga belajar tentang gimana sih caranya itu bersih dan sehat seperti itu, dan gimana sih kriteria donor darah yang baik, dan kita itu jadi anak muda tuh menjadi pendonor yang sukarela seperti itu, Kak.
0: Oh gitu, jadi kalian lebih tahu lebih tahu mendalam tentang RCA gitu setelah ikut lomba ya?
2: Ya, Kak.
0: Apa sebelum ikut lomba kalian sudah mempelajari hal itu, atau di sekolah udah ada pelajarannya atau belum gitu?
1: Kak, jadi sebelum kita mengikuti lomba ini itu di sekolah kita udah belajar, tapi hanya dasar-dasarnya saja. Jadi enggak terlalu mendalam, tapi setelah kami mengikuti lomba ini, sebelum kita mengikuti lomba ini kan kami belajar tuh, jadinya lebih tahu mendalam terkait dengan materi-materi di PMR gitu.
0: Terus yang kalian pelajari gitu keluar nggak ini di lomba? Kan sering tuh terjadi apa yang dipelajarin, oh ternyata sedikit meleset nih gitu. Apa benar-benar yang kalian pelajari, atau sebelumnya ada kisi-kisi dulu nih, ini perkiraannya ini gitu?
2: Awalnya itu kan kami mempelajari tentang 7 materinya tuh, Kak. Terus awalnya itu kami ngiranya bakal kayak singkat-singkat gitu jawabannya. Nah, terus pas lomba itu di babak awal tuh kan kita seleksi awalnya itu kita lewat form. Itu semuanya kami udah pesimis banget karena nilainya itu kan nggak terlalu banyak kita dapatnya, Kak. Terus pas totalin tuh gimana nih, kok takut kita nggak lolos gitu. Terus ternyata pas pengumuman kita lolos ke tahap berikutnya, yaitu di tahap semifinal. Itu kami juga langsung kita dikasih beberapa soal, dan soalnya itu ternyata lebih ke analisis gitu. Jadi kami kayak, gimana caranya merangkai kata-katanya, karena kan kami belajarnya itu kayak memahami dari materi-materinya itu gitu, Kak. Terus kami ternyata bisa nih ngelewatin. Terus pas pengumuman ternyata kami lolos untuk ke babak finalnya itu. Itu dah kita bertemu sama dengan dari apa aja tuh, Forsma, dari Flor Smile, Semansa sama Smantiara ya. Itu kami ketemu kak. Jadi kami udah merasa kayak, ih gimana ya, apalagi mereka sekolah favorit gitu. Kan kita juga udah sering lihat mereka tuh juara-juara terus kalau lomba-lomba PMR gitu.
0: Oh gitu. Berarti di final itu ketemu dengan 4 sekolah ya? 3 sekolah ya? 4 dengan kalian? tapi nyatanya kalian bisa membuktikan juga kok bahwa sekolah-sekolah yang favorit itu bisa kalian kalahkan juga ya kan. Keren deh pokoknya ya. Tapi sebentar dulu ya, Sinta Tuti sama Ria, aku mau muterin dulu beberapa lagu. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singar aja, karena abis ini aku bakal ngobrol lanjutan bareng mereka bertiga nih, Jawara LCC RCA nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Tuhan.
1: Ya teman bodoh, masih bareng aku Wira ya di sore ceria, masih sama Ria, Sinta dan Tuti nih teman bodoh. Masih mereka itu juara 1 LCC RCA tingkat SMA SMK Sebuleng. Mereka dari SMA, halo, dari SMA Bali Mandara ya.
2: Iya.
1: Oke, untuk kalian bertiga nih aku mau tanya nih, setelah kalian menjadi juara 1 nih, target berikutnya apa nih? Ada enggak target berikut dari kalian?
2: Setelah ini sih kita maunya ikut lomba lagi kak. Itu ada lomba yang bakal diadain sama kayak di provinsi gitu dia kak, katanya masih bakal diseleksi lagi gitu. Mungkin kami bakal lebih mateng di persiapan lomba itu kak.
1: Oke, berarti naik tingkat nih ya.
2: Iya kak.
1: Nggak apa, keren, memang harus bertahap gitu, namanya naik tangga gitu. Semakin ke atas, semakin ke atas, tentu kalau semakin tinggi pasti rintangannya semakin banyak. Jadi tetap semangat buat kamu ya. Buat bertiga nih, kira-kira ada cita-cita atau impian yang ingin dicapai nggak dengan pengalaman ini?
2: Mungkin kalau impian saya itu ini mau cerita dikit kak.
1: Boleh.
2: Salah satu impian saya itu kan waktu ini saya dapat ke RRI. Nah itu saya dapat bercerita tentang waktu saya dapat juara 2 lomba poster nasional. Terus saya bilang gini, ya next pokoknya harus dapat lagi ke sana, dan sekarang udah terwujud sih kak, itu aja.
1: Walaupun cuma lewat telepon ya.
2: Iya kak.
1: Iya.
2: Karena pengen banget kesana, iya, biar bisa difoto-foto.
1: Terus teman lainnya gimana tuh cita-citanya?
2: Oh ya, Desa silakan. Katanya mau nyapa Desa.
1: Boleh,
2: kak,
1: boleh.
2: Katanya Desa mau nyapa kakaknya, boleh kak?
1: Boleh dong.
2: Dia siapa aja? Halo, Kak Sinta yang di rumah, semoga sehat selalu ya.
1: Ya, siapa lagi? Boleh.
2: Saya mau nyapa mama saya kalau nonton.
1: Boleh. Itu siapa tadi?
2: Itu saya Tuti.
1: Oh iya.
2: Desa sama Sinta.
1: Ada lagi?
2: Udah.
1: Udah kak. Oke, aku mau tanya nih, buat sosok, kira-kira sosok siapa nih yang paling berjasa ke buat kayak kamu bertiga itu bisa jadi juara satu? Siapa kira-kira? Mau satu-satu boleh, mau kalian barengan nggak apa-apa. Menurut kalian satu-satu siapa gitu sosok yang paling berjasa?
2: Nah, kalau dari saya pribadi sih sosok yang paling berjasa itu pastinya kami kak, karena kan kami satu tim, nggak mungkin lah salah satu aja yang paling terpampang gitu. Jadinya saya merasa kalau nggak gara-gara tim saya juga nggak mungkin bisa mendapatkan posisi itu. Jadi anggota tim saya itu sangat-sangat bisa berkontribusi dan bisa saling bekerja sama, sehingga kami itu bisa mencapai tujuan bersama kami, yaitu dapat juara satu gitu kak.
1: Oh gitu, teman satu sama lain gitu. Dari guru ya, apa dari senior yang ikut ngajarin gitu ada nggak?
3: Oh ya kak, kebetulan kami juga pembina dari pembina PMR itu ada Nisani yang selalu nyemangatin kami saat persiapan lombanya selama di Spain itu, dan selalu bilang jangan bergadang ya nak, biar fokus belajarnya seperti itu.
1: Ya, oh iya, berarti itu salah satu yang selalu mengingetin dan memberi semangat untuk kalian ya.
3: Iya,
1: oke. Terakhir nih, aku boleh dong minta pesan untuk teman Pro 2 di sana yang lagi dengerin, mungkin apa yang ingin kalian sampaikan? Boleh satu-satu.
3: Kalau dari Ria, semangat untuk mengejar cita-citanya ke depan. Mungkin memang banyak halang rintang yang ada di depan, tapi kalau kita percaya diri kita bisa, kita pasti bisa meraihnya.
1: Oke, lalu Sinta sama Tuti?
2: Dari saya. Kalau dari Tuti itu, buat teman-teman yang masih ragu dengan kemampuannya, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Walaupun lawan kita itu kita rasa lebih keren, lebih bisa, lebih top, tapi yakinlah bahwa kita itu bisa berada di antara mereka, dan kalau kita semangat pasti bakal bisa mencapai tujuan yang kita inginkan.
1: Mantap. Terakhir nih Sinta
3: sendiri, itu intinya kalau kita mengikuti apapun itu jangan insecure duluan, kayak percaya diri aja dulu, karena belum tentu lawan yang kita lihat itu lebih baik daripada kita. Itu aja sih.
1: Oke, weh teman berdua, keren banget nih pesan-pesan dari juara 1 LCC RCA tingkat SMA SMK Sebuleleng. Pokoknya tetap percaya diri ya, jangan minder dulu pokoknya sebelum berperang. Yang penting kitanya sudah mempersiapkan dengan matang dan tentunya sudah berjuang ya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih nih untuk kalian bertiga nih, Ria, Sinta sama Tuti, sudah meluangkan waktunya walaupun hanya lewat telepon ya.
3: Iya kak, terima kasih kembali. Ya,
2: kak, terima kasih kembali kak.
1: Oke, mungkin suatu saat kita bisa bertemu langsung, bisa datang ke studio dengan prestasi-prestasi yang membanggakan lainnya dari kalian, oke?
3: Oke kak, sementara.
1: Oke, terima kasih ya kalau gitu ya. Bye bye kalian bertiga.
3: Bye. Dadah kak.
1: Dadah. Iya, oke, terima kasih. Ya teman berdua, udah berakhir obrolan aku bersama Ria, Sinta dan Tuti yang jadi juara 1 LCC RCA tingkat SMA SMK Sebuleng. Semoga obrolan aku ini bisa memberikan manfaat, memberikan dampak yang baik untuk kamu teman berdua ya tentunya. Tapi kamu jangan kemana-mana teman berdua, sehabis ini aku masih bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu hits kekinian yang sayang banget buat kamu tinggalkan ya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: welcome back to my channel. Kali ini aku mau tanya anak muda nih tentang program makan bergizi gratis. Check it out. Hai, ada yang mau ikutan kuis bareng aku nggak? Setiap pertanyaan nilainya 100.000 rupiah.
1: Wah, mau banget kak.
0: Oke, apa nama program andalan pemerintah tahun 2025 ini?
1: MBG dong, makan bergizi gratis
0: 100.000 rupiah. Yeay. Selanjutnya, siapa aja yang akan menerima program ini?
1: Pastinya balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui juga kak.
0: Wuh, benar. Apa tujuan MBG?
1: Sesuai namanya dong, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia supaya terhindar dari stunting dan gizi buruk.
0: Yeay. Selamat, semuanya benar.

0: kamu lagi dengerin Sore Kamu. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam ya teman berdua ya. Kali ini ngetes sore yuk. Iya, cuman musik-musik dan informasi tipis-tipis nih teman berdua ya. Teman berdua, kadang kita itu mikir ya, bener gak sih nih teman berdua ya, orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal gak juga tuh. Wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh teman berdua. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih teman berdua, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya nggak pernah kepikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu teman berdua. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi teman berdua, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas gak datang dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman berdua, di zaman sekarang nih, kita lebih sering ngetik di HP atau laptop. Tapi ternyata nih teman berdua, menulis pakai tangan masih punya manfaat besar buat otak kita loh. Saat kita menulis menggunakan pulpen dan kertas, otak bekerja lebih aktif dibanding saat mengetik. Proses ini membantu kita memahami informasi lebih dalam dan membuat ingatan jadi lebih kuat nih. Makanya, banyak orang lebih gampang hafal kalau sambil mencatat langsung dengan tulis tangan. Bukan cuma sekedar nulis, tapi otak juga ikut memproses setiap kata yang ditulis nih. Jadi teman berdua, sesekali coba deh kembali menulis manual. Bisa buat catatan kecil, to-do list, atau rangkuman pelajaran. Kelihatannya sederhana sih, tapi manfaatnya besar buat daya ingat kita loh.

Susanti Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Gak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa

0: sadar pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, yang bikin ngeri di tahun ini adalah ancaman digital makin gak kelihatan nih teman Pro 2. Kalau dulu ancaman itu email aneh atau link mencurigakan, sekarang bentuknya lebih halus. Bisa lewat aplikasi, akses publik, atau kebiasaan kita sendiri yang terlalu santai soal izin data nih. Faktanya teman Pro 2, banyak kebocoran data justru terjadi bukan karena diretas langsung, tapi karena pengguna tanpa sadar membagikan informasi pribadi. Misalnya asal klik izin, pakai jaringan umum tanpa pengamanan, atau pakai kata sandi yang sama di banyak tempat. Jadi ancamannya bukan selalu dari luar, tapi sering datang dari kelengahan kita sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Cuman berdua, kamu tahu gak nih, terlalu lama menatap layar gadget ternyata punya dampak besar buat tubuh lo, terutama mata dan kualitas tidur. Cahaya biru dari layar bisa membuat mata cepat telah, kering, bahkan terasa perih nih. Bukan cuman itu loh, cahaya layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya nih teman berdua, kita jadi lebih sulit mengantuk meskipun tubuh sudah lelah. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, kualitas tidur bisa menurun dan tubuh jadi kurang segar keesokan harinya. Makanya penting untuk memberi jeda saat menggunakan gadget nih teman berdua, dan mulai mengurangi penggunaan layar terutama menjelang waktu tidur.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.
1: Kamu lagi dengerin Sore Indonesia. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman berdua, masih bareng aku Wiratunnya di Sore Ceria di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Oke, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Semoga amal ibadah serta doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, udah sore aja nih. Udah mulai petang nih teman Pro 2 ya. Berarti jam 6 lebih 21 waktunya Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Info seputar Bali aja nih. Apa nih infonya, Kak? Katanya. Kata siapa? Katanya mereka. Ya, ini yang pertama aku mau baca ini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali mengidentifikasi 9 isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan Kintamani. Isu tersebut dipaparkan dalam forum konsolidasi yang diadakan BKSDA Bali di Museum Geopark Batur Jumat tanggal 8 lalu nih teman berdua ya. Kepala Seksi KSDA Wilayah 2 Raden Danang Wijayanto merinci 9 isu tersebut mencakup penyesuaian rencana pengelolaan kawasan, penataan aktivitas jeep wisata, penataan aktivitas pendakian, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, penataan kegiatan PBPSWA dan PBPJWA. Selain itu, penguatan sinergi dengan Pemkab Bangli dan pengelola Geopark Batur, penataan subjek dan objek terbangun di dalam kawasan, penataan pedagang, penataan skuter wisata dan motocross, dan pembuatan objek wisata baru. Menurut Danang, 9 isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara terpadu dan kolaboratif. Ya, betul. Diperbaikinya mungkin ya sistem-sistem ini, semoga ya wisata-wisata di ini The New Kintamani, julukannya aja The New Kintamani ini, bisa semakin berkembang lebih baik lagi dan semakin banyak pengunjung yang datang dan bisa mendapatkan bisa menaikkan pendapatan daerah tentunya. Ya, kita berdoa saja semoga dilakukan yang terbaik oleh pemerintah daerah setempat sehingga bisa menarik lebih banyak lagi pengunjung, entah wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman berdua ada info lagi nih. Dari Kabupaten Gianyar, teman berdua. Kabupaten Gianyar semakin serius mempertegas citranya sebagai destinasi wisata dunia yang bersih dan sehat. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Komnas Pengendalian Tembakau, Gianyar kini tengah mempersiapkan menjadi kabupaten atau kota percontohan implementasi kawasan tanpa rokok. Wih, keren nih teman berdua ya. Langkah strategis ini dimatangkan melalui pendampingan intensif secara one on one yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati Gianyar pada Selasa tanggal 12 kemarin nih teman berdua. Pertemuan tersebut fokus pada penguatan kebijakan dan langkah konkret di lapangan guna memastikan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Wih, keren gak? Tino. Ya, di Kabupaten Gianyar nih semakin serius untuk menjadikan tempatnya itu kawasan tanpa rokok nasional loh. Siap jadi percontohan. Wih, ini semisal benar-benar berhasil dan sukses dilaksanakan ya teman berdua ya. Ini benar-benar bisa menjadi contoh untuk bukan cuma di Bali ya, untuk wilayah-wilayah kabupaten kota di se-Indonesia ya. Kita doakan saja teman berdua, semoga berjalan lancar untuk menjadi percontohan kawasan tanpa rokok. Sukses selalu untuk kabupaten atau kota Gianyar nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, aduh gak kerasa nih udah mendekati pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Aduh yang gitu artinya aku harus pamitan dulu dari Sore Ceria edisi kali ini Kamis 14 Mei 2026. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore sampai detik ini. Hey, thank you very much ya udah setia dengerin aku ya. Yeah. Tapi jangan setia sama aku doang, nggak apa-apa kalau di sini selingkuh. Cie. Ya karena abis ini di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama GG. Jadi tetap setia juga di Pro 2 RRI Singa Raja gitu maksudku teman Pro 2. Oke, buat kamu yang malamnya mau dihibur ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Lakar kijel lo, Hadinan dan Kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak Kulo, Jeje bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Eh lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut Kulo lo. Padahal Kulo pedidina nih nyegut. Eh lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, Kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati inget dogen, langsung dadi korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebagai guluk piange, ni ulian beli nagen untuk ke Tegale tah?
2: Elingan semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya dias don akide, durus, rauh ke rumah sakit, mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama teman Pro 2, imigrasi Bali kukuhkan 12 desa binaan cegah TPPO di Bali. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO, TPPM, dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felusia Sengki Ratna, mengatakan program Desa Binaan Imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yakni Desa Panji, Kelurahan Lili Gundi, Desa Sangsit, Desa Kalibukbuk, Desa Bungkulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyu Asri, Desa Pergung, Desa Pengambengan, Desa Tianyar, dan Desa Kubu. Informasi berikutnya, perbaikan pipa JTU Mumbul, PDAM Buleleng siagakan tangki air gratis warga. Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jaringan transmisi utama atau JTU sistem penyediaan air minum atau SPAM Mumbul yang berdampak pada tergantungnya distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan selama proses pengerjaan berlangsung, PDAM Buleleng menyiapkan layanan mobil tangki air gratis bagi masyarakat terdampak. Perbaikan dilakukan pada jalur transmisi utama dari Mumbul menuju reservoir Tegal Sari dan titik 0 Kota Singaraja. Proses pengerjaan berlangsung selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap guna mempercepat normalisasi distribusi air. Informasi terakhir teman Pro 2, Niluh Jelantik salurkan 73 sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SDN 7 Banjar. Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar, Kabupaten Buleleng, Selasa 12 Mei 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program 1000 sepatu gratis untuk siswa kurang mampu di Bali. SD Negeri 7 Banjar menjadi lokasi perdana penyaluran program tersebut. Bantuan diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menunjang kenyamanan dan semangat belajar mereka di sekolah. Sekian info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, kembali lagi bersama aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini. Dan teman Pro 2, seperti biasa di Jaga Malam aku GG bakal nemenin kamu dari jam 7 malam ini sampai jam 12 malam nanti ya. Dan di pos jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini kita akan ngobrol bareng psikolog teman Pro 2 ya, seperti biasa. Dan kira-kira apa yang akan dibahas ya bareng psikolog kita malam hari ini. Kalau teman Pro 2 sadari ya, kita itu sekarang hidup di era media sosial. Benar gak teman Pro 2? Media sosial ini memang udah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi di balik hiburan dan informasi yang cepat, ada tantangan baru, yaitu sulit fokus, mudah terdistraksi, dan cepat bosan gitu ya. Nah, untuk membahas lebih dalam soal ini, teman Pro 2 di pos jaga obrolan bareng psikolog kali ini, kita mengangkat topik terkait dengan attention span atau ya fokus remaja di era media sosial lah gitu ya. Tentunya untuk membahas hal ini aku nggak sendiri. Di sini aku sudah terhubung ya, atau sudah tersambung dengan salah satu psikolog juga tentunya. Ada Ibu Cokordia Tesya Kirana, MPSI psikolog. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo. Aku enaknya manggil Kak Tesya gitu boleh ya?
1: Boleh, panggil Kak aja. Saya panggil Kak GG juga ya.
0: Oke, aman, aman. Oke, okay. Kak Tesya, apa kabar? Sehat ya?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, astungkare. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di pos jaga-jaga malam obrolan bareng psikolog kali ini, Kak. Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin kita yang tipis-tipis aja dulu kali ya buat teman Pro 2 nih, Kak Tesya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan attention span ini atau rentang fokus ini, seperti apa sih sebenarnya gitu?
1: Iya.
0: Ya, boleh.
1: Itu sudah sempat dibahas juga ya sedikit ya oleh Kak Gigi ya. Hmm. Bahwa perhatian itu adalah hal yang penting sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari.
0: Oke.
1: Okay. Nah, attention span ini adalah kemampuan seseorang untuk bisa mempertahankan perhatian dan fokus pada satu hal dalam jangka waktu tertentu. Hmm. Jadi maksudnya adalah tidak mudah untuk terdistraksi, okay, tidak mudah untuk mengalihkan perhatian ke yang lain gitu ya. Okay. Itu yang sebenarnya kita perlu itu sehari-hari ya. Hmm. Dalam mengerjakan apapun, kita perlu fokus sebenarnya.
0: Yeah.
1: Nah, contohnya misalnya kalau teman-teman Pro 2 yang mendengarkan mungkin ya masih sekolah ya, fokus mendengarkan guru di kelas misalnya.
0: Yeah.
1: Fokus membaca buku atau membaca materi pelajaran atau fokus mengerjakan tugas ya. Kurang lebih seperti itu. Attention span.
0: Oke, jadi rentang fokus kita ya. Dan kalau untuk sekarang ini banyak remaja, mungkin kayaknya nggak remaja aja deh, dewasa juga kayaknya di era media sosial ini kayaknya fokusnya agak lebih apa ya, durasinya tuh lebih sebentar gitu ya, Kak Tesya ya.
1: Iya nggak? Iya. Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini bukan cuma untuk remaja aja ya. Mm-mm. Mungkin yang sudah dewasa pun, betul, bahkan mungkin yang sudah bekerja juga, bahkan kadang merasakan, kenapa ya kok fokusnya jadi lebih singkat dibandingkan dulu gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Ketika mengerjakan sesuatu, atau bahkan menonton film misalnya. Nonton film yang durasi 2 jam gitu. Yeah. Terus kita kadang itu merasa bosen dengan bagian awal.
0: Okay.
1: Pengennya cepat ke bagian serunya, gimana sih biar cepat gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu juga sebenarnya ada kaitannya juga dengan attention span.
0: Oke. Okay. Dan berarti apakah benar ini media sosial mempengaruhi kemampuan fokus seseorang saat ini?
1: Iya. Nah, ini yang menarik adalah sebenarnya bukan pure dari penggunaan media sosialnya, tapi jenis konten yang kita nikmati di sosial media atau di media sosial.
0: Paham.
1: Jadi jenis konten itu ternyata berpengaruh loh terhadap attention span kita gitu. Nah, yang biasanya dari beberapa penelitian nih Kak ya, yang berkaitan dengan attention span itulah jenis konten yang singkat gitu. Hmm. Video pendek, reels yang durasinya short video. Hmm. Yang durasinya tuh kurang lebih 15 detik sampai 30 detik.
0: Ya,
1: nah, benar-benar. Itu yang sebenarnya menjadi mungkin akan menjadi fokus utama juga dalam pembicaraan kita malam ini gitu.
0: Dan menarik sekali teman Pro 2, tentunya pembahasan di segmen pertama aja ini aku jujur udah kayak relate ini Kak. dan ternyata kemampuan fokus itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari ya, apalagi sekarang kita kebiasaannya nonton video-video pendek gitu di media sosial ya. Nah setelah ini mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana pola gitu ya penggunaan media sosial atau menonton video-video pendek bisa mengubah perilaku dan konsentrasi kita sehari-hari pada saat ini ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG teman Pro 2 dan tentunya bareng narasumber kita malam ini ada Kak Tesya Kirana MPSI psikolog. Oke, kita lanjutin lagi Kak Tesya pembahasan terkait dengan attention span atau fokus remaja di era media sosial. Kalau tadi di segmen awal Kak Tesya udah menerangkan atau mungkin spill ya bahwa attention span ini apa dan juga ini awal mulanya itu dari mana, yaitu dari kebiasaan kita sehari-hari yang menonton video-video pendek real short gitu ya di media sosial. Nah di segmen ini aku mau lebih dijelaskan lagi mungkin ya, konten-konten singkat seperti video pendek itu apakah benar-benar membuat otak kita terbiasa menerima stimulasi cepat ini atau emang ada juga trigger-trigger lainnya gitu Kak Tesya, silakan.
1: Iya, jadi sebenarnya kalau menonton video pendek itu tuh biasanya cepat berganti gitu ya. Kadang topiknya ganti, awalnya kita mungkin kalau misalnya kita sekali scroll itu bisa nonton video lucu, kemudian scroll lagi ke bawahnya itu ada video gosip gitu ya, scroll lagi masak, kemudian potongan film dan sebagainya. Dan itu semuanya pendek-pendek gitu. Nah, kenapa ini bisa berpengaruh gitu ya terhadap perhatian atau attention span kita? Itu karena sebenarnya otak kita itu distimulasi terus-menerus ya, dan dia tuh selalu mendapatkan hiburan baru, mendapatkan informasi baru atau sesuatu yang menyenangkan gitu, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang membuat kita tertarik untuk memperhatikan. Nah, sehingga ketika terlalu sering gitu ya, akan otak kita itu akan terbiasa dengan hal-hal yang cepat, hal-hal yang stimulasi tinggi dan memberikan reward yang instan. Reward yang instan itu maksudnya adalah dalam 15 detik kita menonton, kita mendapatkan sesuatu gitu, mendapatkan sesuatu yang baru. Itu yang disebut dengan reward instan. Sehingga kalau seandainya kita melakukan aktivitas lain, selama 15 detik itu kita nggak mendapatkan apa-apa gitu ya, maksudnya belum nyampe ke apa yang kita inginkan, itu rasanya kita kok bosen ya gitu.
0: Iya, betul.
1: Misal, anggap aja misalnya nonton film gitu, 2 jam, 15 detik di awal tuh paling dapat apa sih Kak? Kan gak dapat apa-apa ya.
0: Iya, bener.
1: Nah, itu kadang yang bikin, aduh kok lama banget ya. Biasanya awal cerita itu kan ya beberapa menit, 15 menit itu baru penjelasan karakter dan sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita, otak itu terbiasa dengan stimulasi yang cepat, dengan waktu singkat dan mendapatkan reward yang instan, 15 menit itu panjang banget rasanya.
0: Betul.
1: Ya, itu belumnya.

0: belum belum ke konfliknya gitu. Nah, mungkin kayaknya dulu ini ya, biasa rasanya dulu nonton film-film panjang
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul. Aku
0: cuma
1: tuh,
0: kadang juga saya merasakan gimana Kak?
1: Ya, aku tuh ngerasa relate, Kak. Karena jangankan film ya, untuk sekarang nonton video YouTube aja aku tuh kayak gampang bosen, Kak.
0: Oh, iya. Iya, iya. Kan video YouTube tuh kan panjang-panjang ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, iya, itu juga. Okay. Banyak sih yang mengeluh seperti itu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay, di sekitar saya juga banyak yang mengeluh seperti itu. Oh, nah, okay. Itu dia. Jadi, otak kita terbiasa dengan cepat dan segera mendapatkan informasi baru gitu.
1: Paham, paham.
0: Bahkan, Kak,
1: yeah.
0: Kalau di... ada sebuah aplikasi ya yang kalau seandainya kreatornya tuh mengatakan lanjut di part 2, lah itu komennya pasti ngamuk-ngamuk gitu.
1: Iya.
0: Apa yang harus lanjut part 2 dan sebagainya.
1: Iya, iya, iya. Oh, gitu. Oke, oke.
0: Iya, paham, itu salah paham. Satunya.
1: Iya, ngerti-ngerti. Gimana kalau ini pengaruh apa ya? Notifikasi gitu. Karena jujur aku tuh ini aku ngerasa relate banget tuh di selain dari video-video pendek yang kita konsumsi gitu ya sehari-hari, kadang kita tuh menurun fokusnya tuh kayak nunggu-nunggu notifikasi gitu, entah itu dari WhatsApp kah atau mungkin dari kalau kita ngepost sesuatu gitu ya di Instagram, di media sosial kita. Nah, kita tuh kayak nungguin gitu loh, Kak. Jadi fokus kita yang waktu itu tuh kita lagi kerja kah atau lagi belajar, fokus kita tuh jadi teralihkan dengan menunggu notifikasi itu. Itu salah satunya juga gak sih?
0: Itu bisa masuk sih, Kak. Jadi kita anggap notifikasi itu sebagai sebuah reward gitu ya. Misalnya kita upload foto, kemudian ada likes-nya, ada komentarnya, terus komentar itu bilang, ini fotonya bagus, Kak, atau apa. Nah, itu kan sebenarnya sebuah reward ya buat kita.
1: Betul.
0: Jadi itu menarik untuk kita baca dan membuat kita menunggu gitu, mana sih notifikasinya gitu.
1: Iya. Dan pada akhirnya sesuatu hal yang kita lakuin hari itu yang harusnya kita fokus tapi malah teralihkan gitu.
0: Iya.
1: Iya, betul. Dan kalau misal nih ya, kita ngomongin remaja gitu kan, pasti di era digital sekarang itu remaja itu belajar itu nggak melulu perihal buku gitu ya. Ini juga kan ada juga gitu, mereka menggunakan gadget-gadget tersendiri atau mungkin apalagi kalau kita ingat waktu zaman COVID gitu ya. Mereka kan belajar itu melalui HP, konten-konten gitu. Nah, ini kan kayak bertolak belakang gitu ya, Kak. Nah, ini apakah belajar sambil membuka gadget ini bisa salah satu pemicu juga dari attention span ini dan juga sebenarnya efektif atau tidak gitu?
0: Oh iya, benar-benar. Ya, jadi kalau mungkin zaman saya dulu itu belajar itu masih benar-benar buku gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ketika belajar ya gadget dan sebagainya itu harus disingkirkan dulu gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau sekarang benar yang tadi Kak Gege katakan bahwa banyak yang belajar itu sudah dari gadgetnya.
1: Betul.
0: Entah itu ada e-booknya, ya kemudian ada video-video tutorial dan penjelasan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, maka itu boleh, ya, itu boleh banget sebenarnya. Nah, cuma, kadang itu juga masih agak susah, gitu. Karena misalnya baca e-book nih, baca e-book di handphone, gitu ya.
1: Betul.
0: Terus kemudian muncul notifikasi, gitu kan. Atau, kadang tuh pengen cepat pindah ke aplikasi lain, misalnya baru baca, ya, 2 menit, 3 menit.
1: Betul.
0: Terus, aduh, rasanya pengen buka aplikasi lain. Nah, itu... sebenarnya bagus ya untuk belajar menggunakan teknologi yang sekarang. Cuma dia akan lebih mudah aja gitu untuk pindah ke aplikasi lain. Kan tinggal geser gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya pakai buku kan harus ngambil dulu dan sebagainya.
1: Betul, ada plus minusnya lah ya.
0: Iya, ada plus minusnya.
1: Oke, kalau secara dampak jangka panjangnya ini kalau remaja mungkinnya khususnya terus mengalami penurunan fokus ini gimana, Kak?
0: Oke, okay. Untuk dampak ya itu sebenarnya bisa berbeda-beda setiap orang dan juga dari seberapa banyak konsumsi video pendek sehari-harinya gitu ya. Kalau seandainya ya cuma sekali buka scroll sebentar, mungkin nggak sampai beberapa jam tuh mungkin dampaknya tidak terasa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang benar-benar sangat menghabiskan waktu yang banyak di sana, itu bisa berdampak pada tentunya yang pertama sulit untuk fokus pada apapun ya sebenarnya, termasuk belajar.
1: Okay.
0: Bahkan kadang kita ngobrol sama orang pun itu kadang bisa terdistraksi dengan pengen buka handphone
1: betul.
0: Ya, dan menonton video-video pendek.
1: Betul.
0: Makanya kalau seandainya kita lagi nongkrong di mana ya, di tempat terbuka, tempat umum gitu, kadang ada orang ngobrol, tapi yang satunya tuh sambil scroll sosial medianya,
1: betul. Gitu kan.
0: Itu kan jadinya sebenarnya relasi sosial pun, yeah, interaksi sosial, yeah, pun juga bisa terdampak ya, yeah, sebenarnya.
1: Jadi kayak gitu, kecanduan. Terus, gitu ya kayak.
0: Iya, di saat harusnya bisa menjalin interaksi dengan orang lain, betul, kita tetap minta fokus yang ke sosial media tadi. Terus juga bisa mudah bosan pada aktivitas yang lambat.
1: Hmm.
0: Ya sebenarnya di kehidupan sehari-hari ini kita banyak banget loh aktivitas yang temponya itu lebih lambat.
1: Betul.
0: Ya, misalnya lagi kerja ngerjain sesuatu, yeah, lagi baca buku, itu kan sebenarnya temponya agak lambat, yeah, ya. Nah itu yang kadang membuat mudah bosan gitu. Betul. Kalau sudah terbiasa otak kita menerima stimulus yang cepat.
1: Betul, betul. Ini kayaknya relate banget sama banyak orang deh kalau saat ini. Dan teman Pro 2 ternyata kebiasaan kecil gitu ya, seperti terus mengecek HP gitu ya, gadget, bisa berdampak besar juga ternyata ya terhadap fokus dan mungkin ya kesehatan mental juga mungkin bisa dikatakan, yeah, gitu. Di segmen berikutnya teman Pro 2 kita akan membahas cara mengenali dan juga mengatasi gangguan fokus agar kita-kita nih gak cuma remaja gitu ya, tetap bisa produktif di era digital dan media sosial seperti sekarang. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: saya Imade Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gigi tentunya ya, di pos jaga ngobrol bareng psikolog malam hari ini gitu ya, di jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan dampaknya ya, dan apa aja yang memicu untuk remaja ini atau kita-kita ini bisa menurunkan fokus gitu ya di era media sosial seperti sekarang. Nah, di segmen ini sekarang waktunya kita cari solusi nih Kak Tesya. Karena ya media sosial emang sulit gitu ya dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari saat ini. Nah, jadi bagaimana cara kita mulai melatih fokus kembali gitu?
1: Oke, jadi memang di era sekarang ini sepertinya hampir tidak mungkin ya kita memisahkan diri dari media sosial. Betul. Dan juga teknologi-teknologi lainnya gitu.
0: Betul.
1: Jadi yang kita bisa lakukan sebagai manusia adalah kita beradaptasi. Ya. Nah, kebetulan otak manusia ini juga sangat besar kemampuannya untuk beradaptasi. Okay. Jadi kalau seandainya kita biasakan, itu attention span yang mungkin saja selama ini sudah pendek, itu bisa kok untuk bisa diperpanjang lagi gitu ya. Okay. Lebih panjang lagi, dan fokus juga bisa dilatih. Okay. Tentunya yang pertama harus melatih fokus dulu. Ya, mulai fokus untuk melakukan sebuah kegiatan, entah itu belajar ya, entah itu bekerja, entah itu melakukan kegiatan apapun, itu belajar untuk fokus. Dengan mengurangi distraksi ya ketika melakukan aktivitas. Jadi kalau seandainya baca buku ya, kalau bisa di mute dulu handphonenya misalnya, ya atau dijauhkan dulu, seperti itu. Atau kalau seandainya tadi membaca atau belajar melalui gadget, itu rasanya di berbagai smartphone itu bisa menonaktifkan atau di-mute dulu beberapa aplikasi yang memang sering muncul notif gitu ya.
0: Betul.
1: Kecuali yang memang urgent, kayak mungkin aplikasi chat itu kan mungkin ada hal-hal yang urgent yang mungkin masuk ya. Tapi yang lain-lain, media sosial itu kan jarang urgent biasanya notifikasinya. Nah, itu bisa di-mute dulu sementara gitu. Terus cobalah menghindari untuk multitasking. Nah, multitasking itu sebenarnya bagus ya, tapi pada konteks tertentu. Tidak semuanya harus kita bisa multitasking.
0: Okay.
1: Misalnya belajar sambil scroll media sosial gitu ya. Itu multitasking juga sebenarnya, tapi tidak selalu bagus gitu kan.
0: Okay.
1: Makan sambil nonton ya. Kemudian ngobrol sambil ngetik apa di handphone. Nah, itu tidak semuanya perlu multitasking, jadi dikurangi.
0: Okay,
1: ya, supaya bisa lebih fokus pada satu hal.
0: Okay.
1: Nah, dan yang paling penting adalah cobalah melakukan aktivitas yang durasinya tuh agak lebih panjang dikit. Misalnya, kalau masih senang nih mau nikmati konten ya di internet, nontonlah video yang lebih panjang, kayak misalnya podcast. Podcast itu biasanya kan sejam gitu ya, kayak mungkin lebih gitu. Nah, itu ditonton, coba jangan di skip, ditonton semua.
0: Okay.
1: Apalagi zaman sekarang tuh podcastnya banyak yang bagus gitu, ada yang dari dokter kan, kesehatan dan sebagainya, itu banyak banget yang bagus. Itu coba ditonton sampai habis gitu, nonton film sampai habis, baca buku satu chapter misalnya, dan sebagainya. Cobalah dengan aktivitas yang durasinya itu lebih panjang. Seperti itu bisa.
0: Ya, intinya kita harus bisa beradaptasi dan juga memaksakan diri juga ya untuk kita melatih fokus kita ini. Dan kayaknya susah sih sebenarnya, tapi ya kita harus bisa gitu. Dan mungkin ada yang biasanya nih sekarang kalau anak muda tuh ada istilahnya detox digital gitu. Nah, ini seberapa efektif Kak, kira-kira?
1: Nah, ini menarik ya. Detox digital itu sebenarnya saya rasa sesekali kita perlu ya. Contoh aja kemarin tuh kita nyepi, itu kan seharian tuh sama sekali nggak ada, kayaknya sih nggak bisa akses ya, nggak tahu kalau misalnya ada ini, tapi rasanya sih rata-rata nggak bisa mengakses gitu. Dan itu kan sebenarnya mungkin kita bisa merasakan dampaknya ya. Selain nggak mendengarkan motor di jalan, kita juga sebenarnya itu beristirahat gitu. Otak kita beristirahat. Saat nyepi itu otak kita tuh nggak yang terstimulasi terus-menerus, harus bekerja terus-menerus, bisa lebih tenang. Seperti itu bisa. Mungkin sesekali memang kita perlu ya detox digital itu. Beberapa jam untuk tidak buka sama sekali sosial media dan sebagainya. Itu rasanya salah satu hal yang bisa dilakukan.
0: Oke, ya banyak cara lah ya sebenarnya.
1: Iya, banyak
0: dan
1: cara.
0: Juga mungkin untuk remaja khususnya, apalagi rentang waktu usia yang masih benar-benar masih di bawah 17 tahun ini juga bisa jadi juga ada peran orang tua juga ya di situ ya, dan juga lingkungan ya, pastinya. Dan teman Perdua, banyak cara solusi untuk kamu menaikkan kembali durasi fokus kamu ya, tentunya dengan berbagai macam cara yang tadi Kak Tesya bilang gitu ya. Kamu bisa ikutin salah satunya ya. Dan di segmen akhir nanti mungkin kita mau dengerin pesan ya untuk teman-teman Perdua terkait dengan topik kita malam hari ini, yaitu attention span, fokus remaja di era digital dan juga era media sosial saat ini. So, teman Perdua, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung aja nih di pos jaga malam ngobrol bareng psikolog kita kali ini ya, tentunya dengan topik attention span, fokus remaja di era media sosial. Oke Kak Tesia, sebagai penutup mungkin ya, boleh merangkum obrolan kita di malam hari ini, atau mungkin ada pesan-pesan juga untuk teman Pro 2 atau mungkin khususnya kepada remaja yang sekarang emang fokusnya lagi menurun gitu. Silakan.
1: Ya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semua yang mendengarkan, jadi mungkin dimulai dulu dari menyadari bahwa seandainya kita mengalami kesulitan fokus dan sebagainya, itu bukan berarti malas atau kurang pintar atau bagaimana. Sulit memahami materi di kelas dan sebagainya itu juga belum tentu karena kurang pintar gitu ya. Bisa jadi salah satu alasannya adalah karena perhatian kita yang sedang lagi di masa yang itu lagi pendek. Tuh. Nah, oleh karena itu mungkin tadi yang saya sampaikan itu bisa coba lakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan konsentrasi dan coba lakukan satu aktivitas dalam satu waktu. Jadi jangan segala aktivitas dikerjakan bersamaan gitu ya. Satu aktivitas satu waktu. Nah itu jika sering dilakukan, lama-lama attention span-nya kemungkinan besar akan bisa kembali lagi seperti yang normalnya gitu. Nah mungkin juga untuk teman-teman banyak interaksi ya, banyak ngobrol dengan teman sebaya ya kan. Tidak semuanya harus lewat sosial media.
0: Betul.
1: Ketemu sama teman di kelas ngobrol, belajar kelompok. Nah itu benar-benar akan sangat bermanfaat gitu ya. Meskipun sekarang memang eranya sangat digital banget ya, tapi interaksi dengan teman-teman sebaya itu masih sangat penting. Dan itu juga bisa salah satu cara untuk meningkatkan kembali attention span.
0: Betul, oke. Ya. Udah, itu aja Kak Tesia. Oke, terima kasih banyak Kak Tesia untuk perbincangan kita malam hari ini. Ini sangat-sangat penting sih, dan juga membantu ya, semoga untuk teman-teman Pro 2 khususnya para remaja ini yang hidup di era media sosial seperti sekarang. Dan mungkin semoga apa yang disampaikan oleh Kak Tesia ini juga menjadi apa ya, menjadi pengingat lah ya, dan juga semuanya bisa kembali fokusnya itu normal kembali dan menjalani aktivitas sehari-hari. Dan perlu diingat juga teman Pro 2 bahwa kita tuh hidupnya di dunia nyata ya, jangan terus-terusan di dunia maya gitu.
1: Benar banget itu.
0: Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Tesia atas waktunya, udah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol ya di pos jaga Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Sehat selalu Kak Tesia.
1: Iya, terima kasih juga Kak.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, obrolan kita bareng psikolog di pos jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gigi tentunya di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan spesial untuk edisi hari ini ya, tanggal 14 Mei 2026, hari apa sekarang? Hari Kamis ya guys. Edisi hari Kamis kali ini request time-nya 2 jam dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam teman Pro 2. Dan di sini udah ada teman Pro 2 tentunya yang request ya. Di sini ada dari KSI Welviana tentunya yang rajin banget gabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Penjaga Hati dari Nadif Basalama. Udah aku masukin playlist. Selanjutnya ada dari Kak Virgo yang juga enggak kalah rajin masuk live TikTok kita ya, gabung di live TikTok kita. Katanya pengen diputerin lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Udah aku masukin playlist juga, aman tinggal diputer. Buat kamu teman Pro 2, jangan mau kalah sama Kak Esi dan juga Kak Virgo yang pengen diputerin lagu favoritnya, boleh langsung di komen-komen aja di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja karena kita sekarang lagi live TikTok, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Dan tidak lupa, kamu juga bisa request melalui WhatsApp kita di 0811 399 1054. Kirim-kirim salam juga boleh, kirim kata-kata juga boleh, nanti aku bacain. So, langsung saja, ini dia Penjaga Hati dari Nadif Basalamah buat KSI Welviana.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk dari teman Pro 2. Ini didominasi dari komen-komen di live TikTok kita nih. Yang pertama ada dari Kak Buanglah Koro yang pengen diputerin lagu Selamat Pagi dari Run ya. Selanjutnya ini ada lagu dari Arfian Dwi, judulnya Ajarkan Aku. Requestan dari siapa tadi, saya lupa guys. Bentar, aku scroll dulu ini di live TikToknya ya. Ini dari siapa ya? Dari Kavita ya, Kavita Devita ya. Oke, udah aku masukin playlist. Selanjutnya ini ada dari Kak Eva yang pengen diputerin lagu Everything You Are dari Hindia. Oke, teman Pro 2, kamu sekali lagi jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti. Nanti di request time ya, boleh langsung aja di komen-komen di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja atau juga bisa langsung WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Langsung saja ini dia, Selamat Pagi dari Run.

0: Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita bacain lagi request dari teman Pro 2 yang masih didominasi dari komen-komen di live TikTok kita di akun RRI underscore Singa Raja. Ini antriannya mulai mengular guys, mulai banyak ini. Aku aja bingung ini dari siapa aja yang request. Lupa aku nih. Ini ada dari Pengkhianat Cinta, dari Maya, requestan dari Kak Ari kalau nggak salah, 1818 ya kan. Selanjutnya ini ada dari teman saya yang requestnya nggak lewat WhatsApp, nggak lewat aplikasi, nggak lewat komen di TikTok, ini langsung nyamperin ke studio guys. Ada dari Kak Aisyah, pengen diputerin lagu To The Bone dari Pamungkas. Selanjutnya ada requestan lagi dari Kak siapa tadi? Kak Julvan kalau gak salah ya. Semoga saya gak salah ya. Ini pengen diputerin lagu Bukan Untukku dari Tiara Andini. Yang lainnya sabar ya, ngantri ya guys, nanti aku bacain lagi. So langsung saja ini dia, Pengkhianat Cinta dari Maya.

Masih bareng aku Gege, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan masih di request time, it's time for request time. Kita bacain lagi request yang udah masuk teman Pro 2 di sini. Dan ini mohon maaf sekali teman Pro 2, jujur saya lupa ini siapa yang request Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Buat kakaknya terima kasih udah request, udah aku masukin playlist, tinggal diputer aja ya. Mohon maaf saya lupa, saya orangnya pelupa emang, parah banget. Dan selanjutnya ini ada dari KEKA-nya 10, pengen diputerin lagu Dulu Kita Masih Remaja dari Ajeng featuring The Panas Dalam. Ini kayaknya emang lagi demam Dilan ya, sekarang film Dilan juga lagi tayang di bioskop ya. Udah aku masukin playlist, tinggal diputer aja. Selanjutnya, Takkan Berpaling Darimu dari Rosa, requestan dari Mbok Andra Riani Yuse. Ini kayaknya lagunya buat Blimang Yuse deh. Aman, udah aku masukin tentunya ya lagunya semuanya. Dan ini ada puisi nih dari teman Pro 2 yang dikirim melalui WhatsApp di 0811 3991054. Aku bacain puisinya ya, semoga aku bisa menjiwai ya teman Pro 2 nih. Aku bacain, dengerin teman Pro 2. Malam datang tanpa suara, hanya angin yang mengusik sepi. Bintang-bintang berkelip di langit seperti mata yang menyimpan banyak rahasia. Keheningan ini penuh makna, menemani hati yang melangkah tanpa arah di bawah langit yang gelap, terkubur rindu dan segala harapan. By Akbar. Wih guys, terkubur rindu dan segala harapan. Emang rindu ke siapa sih? Ke Akbar. Kalau harapannya kayak semisal masih bisa diperjuangkan, jangan dulu dikubur ya. Karena harapan itu salah satu apa ya, bahan bakar kita untuk hidup ya, enggak teman Pro 2, asik. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja, ini dia Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Enjoy.

0: pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
3: Produa, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita bacain lagi request yang udah masuk teman Pro 2 tentunya. Ini ada dari teman Pro 2 yang tadi bergabung di live TikTok kita. Tapi jujur saya lupa lagi ini siapa yang request. Maafkan saya guys. Saya begitu pelupa orangnya ternyata ya. Ini katanya pengen diputerin lagu Jangan Jatuh Cinta dari Dewi Lestari. Aman, udah aku masukin playlist. Selanjutnya ini dari Bude Resmi, pengen diputerin lagu Sang Dewi dari Liodra. Aman Bude Resmi, ini udah aku masukin playlist, tinggal diputer aja, ditunggu ya. Selanjutnya ada dari Queen of Turtle, ini nama akun TikToknya ya. Ini ratunya kura-kura guys, pengen diputerin lagu dari Panic at the Disco, judulnya Into the Unknown. Oke siap, udah aku masukin juga. Yang lain sabar ya, ngantri ya, masih banyak waktu kita sampai jam 10 nanti. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen juga diputerin lagunya, langsung aja di WhatsApp 0811 399 1054, dan juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti teman Pro 2 lainnya yang banyak request di live TikTok ya, di komen-komen aja. Langsung saja ini dia, Jangan Jatuh Cinta dari Dewi Lestari.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi request yang udah masuk ini dari teman Pro 2. Ada sial dari mahal ini, requestan dari Kak Desi yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja. Selanjutnya ada Pak Budi yang pengen diputerin lagu dari Anggis Devaki, judulnya Dirimu Yang Dulu. Waduh, siapa tuh Dirimu Yang Dulunya Pak Budi, siapa kira-kira? Selanjutnya ada Agus, ini merupakan salah satu waktu itu mahasiswa magang atau PKL ya, pernah di sini di RRI Singaraja, pengen diputerin lagu Andai Saja dari Lomba Sihir. Siap, buat Agus, sehat-sehat selalu, semoga kita bisa bertemu lagi. Aku udah masukin di playlist lagunya dari Lomba Sihir, Andai Saja. So, untuk kamu teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti di request time. Langsung saja ini dia, sial dari mahal ini.

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa ini udah di segmen akhir aja di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Singa Raja. Ini ada 3 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 ya, yang bergabung di live TikTok. Ini ada dari Kak Andika Baswara yang pengen diputerin lagu Titik Nadir dari Kak Hitna. Wih, mantap. Udah aku masukin playlist. Selanjutnya ini ada Kak Visara ya. Aduh, susah banget. Visara. Buat Kak Visara pengen diputerin lagu dari The Script, judulnya The Man Who Can Be Moved. Selanjutnya ini ada dari Salsa yang kabur dari Pro 1 kesini pengen diputerin lagu About You dari The 1975. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu terakhir. Terima kasih buat kamu yang udah bergabung di live TikTok atau juga yang udah bergabung di WhatsApp kita dan juga udah request-request ya. Tadi juga ada yang kirim puisi. Wih, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk request lagu di Pro 2 RRI Singa Raja, tentunya dari jam 9 sampai jam 10 malam ya, di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan langsung saja ini dia Titik Nadir dari Kak Hitna. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masing-masing.

0: tak pernah tepat waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ketujuh di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya ya di Jaga Malam kali ini. Kita masuk di segmen curhat kamu ya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang masih terbangun gitu ya. Masih nungguin ngantuk. Ya, biasanya jam-jam overthinking lah ya. Jam-jam segini tuh kita mungkin gak semua orang, tapi beberapa orang ada ketika memasuki jam-jam tertentu. Kayak sekarang gini, hawanya udah mulai tenang gitu ya, udah mulai santai, relax. Tapi tiba-tiba pikiran ini lari nih kemana-mana gitu. Mikirin banyak hal kah, tentang hubungan kah, tentang seseorang yang dulu pernah dekat kah, atau tentang rasa kecewa yang masih belum selesai. Dan teman Pro 2, malam ini kita bakal ngobrolin tentang satu hal yang sering bikin hubungan hancur, yaitu selingkuh. Selingkuh bukan cuma soal hadirnya orang ketiga, teman Pro 2, tapi juga tentang hilangnya rasa percaya dan berubahnya perhatian dari seseorang yang dulu begitu kita yakini. Banyak orang yang akhirnya sulit percaya lagi setelah dikhianati. Bahkan ada yang masih terus bertanya-tanya, kurangku ini di mana ya? Padahal kenyataannya, perselingkuhan seringkali bukan karena pasangan yang kurang baik, tapi karena ada seseorang yang memilih tidak menjaga komitmen dalam hubungan. Malam ini kita gak cari siapa yang paling salah, tapi kita coba ngobrol santai tentang bagaimana menghadapi rasa kecewa dan belajar menghargai diri sendiri setelah disakiti. Dan teman Pro 2, banyak hubungan yang awalnya terlihat baik-baik aja, tapi perlahan berubah karena komunikasi mungkin ya yang mulai merenggang. Aku bakal bahas lagi di segmen berikutnya. So, stay tune terus.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

teman pro 2, perselingkuhan sering kali gak terjadi secara tiba-tiba ya. Kadang semuanya dimulai dari hal kecil. Mulai dari komunikasi yang berubah, perhatian yang mulai berkurang, sampai kebiasaan menyembunyikan sesuatu dari pasangan. Ada juga yang awalnya cuma nyaman curhat dengan orang lain, tapi tanpa sadar akhirnya malah terlalu dekat dan melewati batas, lalu nyaman. Yang paling menyakitkan biasanya bukan cuma kehilangan pasangan teman pro 2, tapi rasa kecewa karena dikhianati oleh orang yang sebelumnya kita percayai penuh. Kadang orang yang diselingkuhi malah menyalahkan dirinya sendiri loh. Merasa kurang cantik lah, merasa kurang ganteng lah, kurang perhatian lah ke pasangannya, atau kurang sempurna dalam segala hal gitu. Padahal teman pro 2, selingkuh adalah pilihan. Dan keputusan itu datang dari orang yang memilih tidak menjaga kesetiaan. Hubungan memang gak selalu sempurna. Gak ada hubungan yang sempurna, siapapun itu. Tapi seharusnya masalah diselesaikan bersama. Bukan mencari orang baru untuk pelarian. Ketika diselingkuhi, rasa kecewa memang gak mudah hilang teman pro 2. Tapi penting juga untuk tetap menjaga rasa percaya pada diri sendiri. Kita lanjut setelah ini ya di segmen berikutnya. So stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, setelah diselingkuhin, banyak orang jadi takut membuka hati lagi, iya gak? Bahkan ada yang kehilangan rasa percaya diri karena merasa dirinya ini gak cukup baik gitu. Atau masih kurang dalam segala hal gitu, entah dalam hal apapun itu gitu. Ya bahkan ketika seseorang tersebut meraih atau mendapatkan achievement sesuatu yang menurut dia akan ya menjadi nilai tambah akan dirinya sendiri, tapi pada momen tertentu dia malah diselingkuhin, dan ini akan berbekas, teman Pro 2, menjadi rasa percaya diri yang menurun bagi seseorang tersebut. Padahal nilai diri seseorang gak ditentukan dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kadang kehilangan seseorang yang gak bisa menjaga kesetiaan itu justru menyelamatkan kita dari hubungan yang lebih menyakitkan di masa depan. Memang gak mudah untuk berdamai dengan rasa kecewa. Tapi perlahan kita bisa belajar bahwa hubungan yang sehat seharusnya membawa rasa tenang, bukan rasa curiga setiap hari. Dan teman Pro 2, gak ada yang salah dengan memilih pergi dari hubungan yang terus membuat hati lelah. Karena bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan juga bisa menyakitkan diri sendiri. Daripada rasa kecewa itu menumpuk dan akan meledak di satu hari atau di satu momen tertentu, lebih baik kita mengakhirinya lebih cepat, lebih baik. Dan teman Pro 2, setiap luka memang butuh waktu untuk sembuh. Tapi dari rasa kecewa, kadang kita juga belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita masuk di segmen akhir nanti, teman Pro 2, tentunya masih dengan topik selingkuh di Curhat Kamu Jaga Malam kali ini. So, stay tune terus.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gak kerasa teman Pro 2, kita udah nyampe di segmen akhir aja di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja kali ini. Masih tentang selingkuh ya. Teman Pro 2, selingkuh itu memang meninggalkan luka yang gak sebentar. Tapi jangan sampai rasa kecewa membuat kita kehilangan rasa percaya terhadap diri sendiri. Karena seseorang yang benar-benar sayang gak akan sengaja membuat pasangannya merasa tidak berharga. Belajar ikhlas memang sulit. Tapi percaya deh, setiap orang pantas mendapatkan hubungan yang sehat, jujur, dan saling menghargai. Kalau memang harus kehilangan seseorang karena dikhianati, mungkin itu adalah cara hidup menunjukkan bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik. Itu dia teman Pro 2, penutup di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 malam ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Seperti biasa di Jaga Malam ini, kita sampai jam 12 malam nanti akan memutarkan mungkin lagu-lagu yang nemenin kamu overthinking nih. Merasakan apa yang sedang kamu rasakan gitu ya. Lemesin aja, jangan ditahan teman Pro 2. Aku bakal muterin lagu-lagu hits favorit kamu tentunya. Buat kamu yang sekarang lagi mau istirahat, nunggu ngantuk sampai jam 12 malam nanti. So, langsung saja. Ini dia lagu untuk menemani malam hari ini. Teman Pro 2, ada Love Can Be So Lonely dari Nick Wilson. Oh.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Let me guess, tiny, a small salad.
5: I'll take a double triple bossy deluxe on a raft. 4x4 animal style.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namasidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam Renungan Dharma yang saat ini mengambil tema Bhagavad Gita bab 3 sloka 30.

Oh Arjuna, karena itu dengan menyerahkan segala pekerjaanmu kepadaku, dengan pengetahuan sepenuhnya tentangku, bebas dari keinginan untuk keuntungan, tanpa tuntunan, tanpa tuntutan hak milik, dan bebas dari malas, dan bertempurlah. Dapat kita renungkan dari sloka tadi. Makhluk hidup tidak mungkin berbahagia lepas dari kerjasama dengan penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Sebab kedudukan dasar kekal makhluk hidup ialah kedudukan menaklukkan diri pada kehendak Tuhan sebagai pencipta. Seseorang harus mengorbankan segala sesuatu demi menjalankan perintahnya, huruf besar, Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Dan pada waktu yang sama melakukan tugas-tugas kewajiban tulus dan ikhlas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tidak harus mempertimbangkan apa perintahnya. Kita hanya harus melaksanakan perintah tersebut karena sudah pasti benar. Tuhan adalah roh yang agung, roh yang paling utama bagi semua roh yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, orang yang bergantung sepenuhnya kepada roh yang utama, yang abadi, tanpa pertimbangan pribadi, atau dengan kata lain, orang yang memiliki kesadaran Tuhan, itulah yang menjadi tujuan kita bersama. Sebagai umat manusia, kita harus menyadari bahwa tiada sesuatu pun di dunia ini yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi, melainkan segala sesuatu adalah miliknya, huruf besar. Apabila seseorang bertindak dalam kesadaran suci Tuhan, pasti dia tidak menuntut hak milik atas segala sesuatu, karena sepenuhnya milik penguasa utama, Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Semua orang mempunyai jenis pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan menurut sifat dan kedudukannya, dan segala tugas kewajibannya itu dapat dilaksanakan dalam kesadaran suci sebagaimana diuraikan di atas. Itu akan membawa dirinya, huruf besar, sampai jalan menuju pembebasan. Umat Sedharma, demikian renungan Dharma yang disampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Produa, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: swastiastu.
1: Saudara pendengar Radio Pegel Singaraja, khususnya umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kami temui semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih kami menjelaskan terkait kitab suci Manawa dan Masastra bab 5 sloka 50 yang menyebutkan sebagai berikut.

0: Ia mempunyai arti bahwa ia yang tanpa menghiraukan peraturan yang diberikan di atas, tetapi tidak menyantap daging sebagai pisaca, disayangi oleh manusia dan tidak disiksa oleh derita penyakit. Perspektif Hindu dan kehidupan digital. Umat Sadharma, Manu Smriti Sloka 5.50 tersebut menyampaikan pesan spiritual yang halus namun sangat mendalam, bahwa kebajikan sejati tidak lahir dari ketakutan pada aturan, melainkan dari kesadaran batin yang telah matang. Sloka ini menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak menyantap daging bukan karena tekanan sosial atau kewajiban ritual, tetapi karena ia telah memahami nilai leluhur ahimsa, tidak menyakiti makhluk hidup sebagai cara hidup alam pandangan Hindu. Kebajikan yang lahir dari kesadaran seperti ini memancarkan keteduhan, sehingga orang tersebut dicintai oleh dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan digital, pesan sloka ini terasa semakin relevan. Era media sosial mendorong manusia untuk memamerkan gaya hidup, termasuk praktek spiritual. Banyak nilai dharma berubah menjadi konten, simbol, dan identitas daring. Manu Smriti 5.50 hadir sebagai pengingat bahwa dharma bukanlah performa, melainkan integritas. Tidak menyakiti baik melalui makanan, kata-kata di kolom komentar, maupun cara memperlakukan sesama di ruang virtual adalah bentuk kesalehan yang sunyi tetapi nyata.
1: Umat Sedharma, sloka ini menyinggung hubungan antara pilihan hidup dan kesehatan. Dalam Hindu, penyakit atau wiadi tidak hanya dipahami sebagai gangguan fisik, tetapi juga sebagai akibat ketidakseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Pola hidup yang penuh kekerasan, keserakahan, dan ketidaksadaran akan menumpuk beban karma dan stres batin. Sebaliknya, hidup yang berlandaskan ahimsa menumbuhkan kualitas satwa guna yang membawa ketenangan pikiran, empati sosial, dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Di tengah era digital yang syarat distraksi, tekanan, dan kecemasan, ajaran ini menjadi sangat kontekstual. Lebih jauh, Manu Smriti Adhyaya 5 Sloka 50 mengajarkan bahwa kasih sayang sosial tidak bisa dipaksakan. Orang yang hidup dengan kesadaran etis akan alami dipercaya, disukai, dan dihormati tanpa perlu membangun citra. Dalam dunia digital yang mudah memicu konflik dan polarisasi, kehadiran individu yang lembut, tidak reaktif, dan tidak melukai menjadi oase yang sangat menyejukkan. Pada akhirnya, sloka ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati dalam pandangan Hindu tidak terletak pada kebebasan tanpa batas, tetapi pada kebebasan batin dari dorongan yang melukai. Di tengah kemajuan teknologi, Manu Smriti Adhyaya 5 Sloka 50 mengajak manusia modern untuk kembali pada inti dharma, hidup sadar, berwelas asih, dan selaras dengan kehidupan semesta, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan puja Parama Santi.

0: FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Menekan dampak anak putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan melalui pendampingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Dan upaya ini juga dilakukan untuk mencegah anak-anak kehilangan rasa masa depan akibat dari pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Putu Karyaman Putra, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia muda. Dan menurutnya pendidikan tetap menjadi hak dasar yang wajib dipenuhi anak setelah terlanjur, atau meski dipenuhi anak telah terlanjur menikah. Dan selain melakukan pendampingan terhadap anak dan keluarga, pemerintah juga menggandeng sekolah untuk memberikan ruang dan dukungan bagi anak agar juga tetap untuk mengikuti proses pendidikan. Dan langkah tersebut juga dinilai penting untuk menekan resiko kemiskinan, kekerasan rumah tangga, hingga masalah sosial lain yang kerap muncul akibat pernikahan usia anak. Sementara itu, teman berdua, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya memperkuat perlindungan anak terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng. Dan program tersebut juga layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Dan layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Dan Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, Putu Karyaman Putra, yang mengatakan bahwa Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan menurutnya setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan juga jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Dan pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, Tamatar baik kamu.

0: pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass playing. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecobada 140 PSK Raja Bali 105,4 Pro 2 RRS Raja Pro 2 FM. Tawa terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi Tawa Pro 2 dan kembali lagi bareng Ustadz yang pastinya untuk Dispada. Dan sekarang dia di seri Jumat tanggal 15 Mei 2026, guys. Dan yang pastinya nemenin kamu yang sampai nanti jam 10 pagi. Wow. Buat kamu yang lagi prepare jalan-jalan, waduh, selamat ya. Karena long weekend kali ini jangan sampai kamu gak manfaatin, guys. Jarang-jarang ya ada long weekend yang mulainya dari Kamis. Biasanya dari Jumat gitu ya. Ya lebih satu hari, tapi ini lebih dua hari dikasih kesempatan buat kamu, guys. Jadi jangan disia-siain. Nih mau kemana sekarang nih kamu nih? Nah, buat kamu yang lagi prepare jalan-jalan, congratulations, buat kamu refreshing ya. Tapi ingat, kamu harus jangan lupa pakai alas kaki. Ya iyalah, masa iya nyeker, kan gak mungkin gitu ya. Tapi apa ya, jalan-jalan itu kan identik kenyamanan gitu ya. Kalau misalnya kita gak nyaman gitu ya, gak mungkin pasti kita lakukan gitu, guys. Nah apalagi masalah alas kaki, guys. Pakai sepatu lah, atau mau pakai sendal lah. Sendal juga banyak jenisnya, sepatu juga banyak jenisnya. Nah kamu tuh lebih suka jalan-jalan itu pakai sepatu atau sendal? Biasanya sih kalau misalnya pingin jalan yang simple-simple aja, yang datar-datar aja, biasanya pakai sendal ya. Tapi kalau misalnya yang agak ekstrim sedikit pasti pakai sepatu. Atau tergantung tempatnya. Misalnya mau ke pantai gak mungkin lah pakai sepatu. Atau ke gunung gitu ya, istilahnya agak lebih jarang aja pakai sandal gitu, guys. Karena ya gunung otomatis nyari yang lebih nyaman gitu ya, dan juga anget, ya pastinya sepatu. Tapi kalau misalnya pantai, gak mungkin pakai sepatu karena cepat basah, guys. Jadi pas banget yang mana tergantung temanya ya. Tapi kembali ke kamu, apakah tergantung jalan-jalannya atau emang sukanya pakai sepatu atau sandal, bisa cerita bareng Ustadz yang pastinya di Salwa kita ya. Langsung aja cerita di WhatsApp 081-1399-1054, Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa di RRI Digital.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, langsung ada Kak Ratna. Selamat pagi Kak Ratna. Selamat pagi Kak Adi. Katanya aku lebih suka sendal aja deh, karena aku lebih penting kenyamanan ya, daripada aku agak-agak kurang nyaman pakai sepatu ya. Sebenarnya kalau pakai sendal itu aku bisa apa ya, adem aja sih. Karena kalau misalnya kita ke pantai udah pasti gak takut basah. Kalau ke gunung juga udah pasti adem katanya. Oh iya, oke lah, adem ya. Karena pakai sendal adem katanya. Tergantung sendalnya sih kayaknya. Oke, thank you. Ya bilangnya lebih suka pakai sendal.

0: lebih pendek dari teman-teman aku, Bu.
1: Sayang, itu karena kamu susah dikasih makan waktu kecil.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek, tapi juga mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak.
1: Sekarang makan ya. Besok kita periksa ke Posyandu yuk. Gimana? Mau?
0: Siap, Bu. Aku mau tumbuh sehat dan kuat.
2: Cegah stunting sejak dini. Beri anak makanan bergizi, ASI, dan periksa kesehatan secara rutin.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja.

Nama berdua, ada Andri juga yang bilang kalau aku sih lebih ke sepatu ya, tapi sepatunya yang tipis-tipis gitu. Kalau jalan-jalan itu kalau pakai sepatu tebel kayak berasa kayak capek gitu ya. Tapi kalau sepatunya yang tipis-tipis seperti Wakai dan sebagainya itu enak sih gitu ya. Agak sensor dikit ya. Pokoknya kayak whale gitu lah ya. Oke. Tahulah, pahamlah sepatunya seperti apa gitu ya. Jadi yang tipis-tipis itu memang enak sih. Kalau misalnya kita pakai jalan-jalan, kalau tebel-tebel tuh kayak berasa capek aja ya. Karena sepatunya kadang-kadang berat gitu kan. Jadi ya yang tipis enak sih. Oke, setuju sama Kak Andre. Sepatu tapi yang tipis.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Pada.

Nah yang terakhir nih ada Dewi ya yang bilang kalau aku sih lebih ke tim sepatu kak. Kalau aku jalan-jalan ke mall biasanya ya udahlah pakai sepatu gitu ya. Karena sepatu itu bikin nyaman dan biar nggak lecet kakinya gitu. Kalau sendal takutnya aku tuh kesenggol-senggol soalnya aku orangnya agak sedikit teledor ya. Nanti kadang-kadang nabrak sini sampai situ, kadang-kadang nggak lihat ada jalan atau undak atau apa gitu. Yang bikin aku tuh lebih nyaman pakai sepatu lah. Lebih nyaman aja sih, lebih gak takut sakit gitu katanya. Oke, okay. Tim sepatu ya. Ya, apapun alas kaki yang kamu pakai, yang paling penting adalah yang pertama kenyamanan sama Produa ya. Karena kalau udah nyaman, kamu jalan-jalannya lebih enjoy gitu guys. Gak ada paksaan sih harus pakai sepatu atau pakai sendal. Kecuali kamu itu udah janjian sama teman kamu, pokoknya pakai harus sepatu ya. Pokoknya harus pakai sendal ya, lain cerita itu ya. Tapi kalau misalnya kamu itu sukanya pakai apa ya, itu kembali ke kamu. Yang paling penting kenyamanan dan juga keamanan ya, keamanan kaki kamu yang pastinya guys.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: ada yang viral-viral nih di jam 7 pagi. Buat kamu yang penasaran ya udah langsung aja.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Lagi viral kasus Nadiem Makarim, teman Perdua, yang ternyata dapat tuntutan 18 tahun penjara secara hukum ya. Dan ditambah lagi yang lainnya di total menjadi 27 sampai atau 28 gitu ya. Nah, ini yang bikin viral adalah sampai deretan public figure, yaitu ada Jerome Pauline, ada Maudy Ayunda, sampai Ferry Irwandi juga turut nyampein keresahan terkait dengan tuntutan 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini, guys. Dan mereka juga nilai situasi ini buat banyak anak muda berprestasi berpikir untuk terjun untuk mengabdi kepada pemerintah gitu ya. Jadinya saking viralnya gitu, teman Pradua, sampai disoroti oleh para artis gitu ya. Kalau udah artis ngomong ya otomatis kan karena banyak yang ngikutnya jadinya viral gitu. Aduh, kok bisa kayak gini ya, teman Pradua juga bingung banget sebenarnya. Tapi semoga aja ada keadilan di balik ini, dan yang pastinya juga buat yang viral, yang pastinya tentang kasus ini, semoga dapat penegakan hukum yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Kalau misalnya enggak bersalah ya udah enggak bersalah. Tapi kalau misalnya memang harus bersalah ya dari mananya gitu ya. Sampai ya bisa dibilang deretan artis ini juga bingung gitu ya, dari mana salahnya gitu, guys. Bingung sih. Tapi itulah yang ada keadaannya untuk saat ini, tahu Rodoa. So buat kamu yang tahu ini viral, ya semoga aja kita dapat jawaban yang sebenarnya seharusnya sebagaimana gitu ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singapura.

Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Viral lagi nih teman Pro 2 ya. Ada anak kecil yang imut banget, lucu banget anak kecilnya. Tapi nyeremin guys. Gimana ceritanya itu lucu tapi nyeremin ya. Anak kecilnya gak nyeremin, tapi yang dibawa sama dia tuh yang nyeremin guys. Nah videonya ini viral, liatin anak perempuan yang lagi seneng pada saat senang bermain, tapi yang bikin serem adalah dia bawa banyak ular guys. Santai banget bawa ular sawah gitu ya, kayak bawa kacang panjang gitu. Terus kemudian dia bawa

Ular juga yang jenisnya apa ya, kayak kobra gitu ya, dan ya biasa aja gitu guys. Beberapa ular warna hijau di tangan kanan dan ular lain di tangan kiri, bahkan dililitin gitu guys. Kita yang ngeliatnya aja serem gitu ya. Aduh, takutnya kenapa-napa lagi nih. Aduh, ekstrim banget deh mainannya deh. Gak mau main petak.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Lagi dari kereta api guys, bukan kereta apinya yang viral tapi penumpangnya ya. Ada sebuah video nih, liatin momen beberapa penumpang kereta api nekat turun pada saat kereta masih dalam kondisi berjalan guys. Ya lagi jalan, udah mau nyampe, udah di stasiun gitu. Tapi mungkin karena gak sabaran atau karena apa punya skill lebih gitu ya. Akhirnya ya udah lagi kereta jalan, dia udah mau nyampe tapi si bapak-bapak ini malah langsung turun tanpa menunggu kereta aja berhenti guys. Bahaya ya, bahaya banget sebenarnya gitu ya. Karena itu gak ada di SOP perjalanan kereta api gitu guys. Apa salahnya sih nunggu sebentar gitu ya. Lagi bentar juga pasti keretanya berhenti gitu. Emang ya kalau misalnya bisa skill kayak gitu dibilang hebat. Yang ada dapat komentar jelek dari netizen tuh. Coba baca aja komennya. Dikira runners ya. Ternyata ada juga nih komen-komennya bilang ternyata India ada di Indonesia juga katanya guys. Aduh, versi perindapan 11-12 ala Indonesia katanya. Aduh, ya mau gimana lagi, memang benar kayak gitu. Ada-ada aja sih bapak. Nyawanya 9 kali ya.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.